0: dan para pakar kita.
1: Fakhamatul Rais Prabowo Subianto.
2: Pada kesempatan yang sama, Presiden LCC mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika, dan Eropa.
3: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika, dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
2: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi. Kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran peran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
4: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya.
6: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Biyoga Sidimantra mengatakan, berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya, dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu, penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
6: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
7: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam masuk ke sini. Apalagi dibagi dengan angin, lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
6: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus. DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
9: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
8: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
10: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
8: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI. Karena menurutnya, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut, salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
11: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi, dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
12: Isunya apa lagi Mas Yudi?
11: Ya, nanti saja, kan belum dibahas.
8: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
13: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat apa menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
14: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari pemilu, dari politik uang dan berita bohong. Karena kalau ngelihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita begitu.
4: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial.
16: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Tara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa, serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
17: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Namun demikian sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja, maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen Katamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
4: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Perkenalkan, nama saya Anissa Alia Ramdhani selaku anggota ASIS. Kami sangat berterima kasih atas program MBG dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, karena program MBG ini dapat membuat kita jadi lebih bersemangat dan rajin ke sekolah, karena mungkin sebagian dari kami tidak mempunyai uang jajan dan hanya dengan ke sekolah kami dapat bisa mendapat MBG. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga MBG ini bisa terus berlanjut.
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Gustingensi dari Guru SMP Negeri 1 Tanah Merah, penerima MBG. MBG ini sangat bermanfaat bagi sekolah kami, di mana anak-anak sekarang lebih rajin belajar, datang ke sekolah untuk belajar. Dan mudah-mudahan MBG ini terus berlanjut di SMP Negeri 1 Tanah Merah. MBG, jumlah penerima daripada MBG adalah jumlah siswa 960 siswa.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
5: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

Kamu pasti lelah ya, ditanya terus. Hubungan ini mau dibawa kemana sih? Kita tuh sebenarnya gimana sih? Mau sampai kapan kayak gini terus? Sudah, tenang. Bilang sama dia. Hey, tunggu dulu.

0: Nah, tapi kita jangan out semangat, jangan lesu gitu kan. Yang penting ya, main kan ada apa, ada upennya gitu kan. Aduh, jadi jangan sampai lesu, jangan lesu gitu, semangat terus latihan gitu kan.
1: Iya, betul. 2027 juga tidak lama lagi ya Bang Ujang ya.
0: Iya, ada lagi 4 bulan lagi, 3 bulan lagi gitu kan.
2: 2 bulan lagi.
0: Kita kan jangan lesu lah. Walaupun kita asap apa sekarang terus latihan gitu kan.
1: Benar. Apapun apa nih kegiatannya terus dilakukan saja seperti itu Bang Ujang ya. Nanti
0: dilakukan itu tugas kita itu kan.
1: Baik.
0: Tugas kita itu. Tahu dalamnya apapun, enggak tahu gitu kan. Kita tahu be masalah ini belum lama tak apa enggak tahu gitu kan.
1: Oke, baik.
0: Terima kasih mau lancar semua Mbak Ulan.
1: Iya, sama-sama Bang Ujang ya, sehat selalu.
0: Ya, ini putra ane ya.
2: Iya, Putra Wijaya.
0: Iya,
2: Iya, kenal. Iya, Pak, salam kenal kembali. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia satu penelpon kita pagi ini yang menanggapi tentang penundaan ini ya. Iya,
2: Porprov Jambi ini. Yang kabarnya digeser ke 2027. 2027 ya.

0: Ya, baiklah pendengar, di pagi ini di line telepon 0811-6707-8850 Anda ingin bergabung kembali, silakan untuk telepon langsung atau juga bisa mengirimkan tanggapan dan juga komentarnya di pesan WhatsApp ya.
1: WhatsApp kita.
0: Silakan 0811-6707-8850 ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum Pak.
0: Iya, dengan siapa di mana Bapak?
2: Dari Baju Bang.
0: Baju Bang.
1: Baju Bang.
0: Ada Bapak siapa?
2: Batarya.
1: Batarya.
0: Batarya.
1: Iya.
0: Oke, selamat pagi dan
2: Ulan, ya?
0: Iya, betul Bang. Apa kabar, sehat ya, Bang?
2: Kenal aja biasanya Mbak Uci.
1: Iya.
0: Salam kenal juga Mbak Tarya.
2: Iya.
0: Gimana Baju Bang cuacanya pagi ini?
2: Pagi ini kabut masih tetap asap.
0: Masih menyelimuti ya wilayah Baju Bang.
2: Alhamdulillah sudah tanda-tanda mau hujan sudah ada kan?
1: Iya.
0: Tapi belum turun.
2: Belum turun.
0: Oke, baik.
2: Cuman gerimis aja.
1: Gerimis. Berarti kemarin
2: aja, kan? Iya. Tapi lewat aja.
1: Oh, cuma lewat. Kemarin berarti cuma lewat ya, Mbak?
2: Ya, saya monitor itu di Telanai, di Sipin sudah mulai turun hujan. Yeah.
0: Di sebagian wilayah Muara Jambi juga kemarin turun hujan, bahkan sampai malam ya.
2: Baik, ya mudah-mudahan cepat turun hujannya kan.
0: Bergeser ke kabupaten-kabupaten lain ya, Pak ya, pastinya ya, Insya Allah ya.
2: Ya, alhamdulillah. Jadi itu mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi umatnya di dunia ini.
0: Amin.
2: Karena ulah manusianya juga kan gitu.
0: Baik. Ya. Baik, Mbak. Tanggapan dan komentarnya nih, Mbak, tentang Pekan Olahraga Provinsi Jambi tahun 2026 ini katanya resmi dibatalkan dan diundur ke tahun 2027.
2: Mungkin dari pimpinan-pimpinan dari POM ini kan mengingat cuacanya juga apa ekstrim kan kabur asap dan lagi pula dananya mungkin belum cukup larinya ke ini kan. Atlet-atlet khususnya dari kecamatan, kabupaten, maupun seluruh provinsi Jambi, jangan kendor lah semangatnya, tetap berjuang atlet-atlet.
0: Iya, selaku coach atau pelatihnya juga tetap memberikan
2: sampai ke
0: kegiatan ya, Mbak ya.
2: Untuk internasional lah.
1: Internasional ya, Mbak.
2: Terus diperjuangkan,
1: oke, Mbak.
2: Dan biar mundur waktunya, tapi semangat. Mungkin tahun depan tahun 2027 lebih dari semangat tahun 26 ya, itu Mbak.
1: Pastinya itu Mbak.
2: Semua event-event semangat selalu pada anak-anak maupun remaja-remaja agar atlet Indonesia terkenal di dunia khususnya untuk daerah Jambi kan.
1: Siap.
2: Nah,
0: oke,
2: itu
0: baik.
2: Aja. Latihan terus, semangat.
0: Semangat.
2: Olahraga.
1: Oke.
0: Baik, terima kasih Mbak Tarya.
2: Salam olahraga seluruh.
0: Jaya.
2: Provinsi Jambi. Terima kasih
0: kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Tarya ya, Wijaya ya, luar biasa dari Baju Bang ya. Dan memang masih diselimuti kabut asap ya.
1: Masih.
0: Informasinya dari Batanghari juga tadi.
1: Iya.
0: Ada Bang Ujang, ada Mbak Tarya juga ya.
1: Iya.
0: Di belakangnya mungkin ada yang ingin bergabung kembali. Kami nantikan.
1: Selamat pagi.
3: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tetangga Mbak Tarya.
1: Tetangga Mbak Tarya.
0: Apa kabar Bang Jul?
3: Tahu Mbak Ulan ya.
1: Tahu lah.
0: Padahal
3: tetangga beneran Mbak Ulan.
0: Serius.
3: Dekat rumah.
0: Serius. Sudah.
3: Pak Deoyo, kalau saya manggil Pak Deoyo.
0: Pak Deoyo, Masya Allah, luar biasa. Kabarnya gimana Bang? Sehat pagi ini?
3: Alhamdulillah. Sehat walafiat.
0: Sudah sarapan?
3: Lagi-lagi berdua Dinda.
0: Oh, lagi berdua.
3: Dinda pulang mengapa teganya dirimu pada tetangga? Lagi-lagi terus berdua.
0: Oh, lagi-lagi berdua.
1: Iya.
0: Saya memang ditakdirkan bersama Wijaya beberapa bulan ke depan ini ya.
1: Jadi kayaknya Bang Juli harus sabar-sabar lah ini menjelang ya, beberapa sabar, bulan ke depan.
3: Karena kan kabut dia ya, banyak ya, apalagi kan ini mau dibatalkan juga apa
1: por prof ya. Ya.
0: Apa tanggapannya Bang?
3: Bagus lah Mbak Ulan, ini kan demi untuk kesehatan atlet-atlet kita juga kan.
0: Oke, baik.
3: Karena dampaknya karena udara kurang sehat juga kan. Dan mungkin untuk atletnya juga kan bisa berlatih lagi terus tanpa porsinya berlatih gitu
0: ini,
3: kan.
0: Ini menambah ya, ini lagi ya, mana strategi yang belum mateng gitu ya kan.
3: Betul Mbak Ulan.
1: Mempersiapkan diri lebih jauh lagi berarti ya menjelang.
3: Diri untuk menjadi lebih baik lagi untuk atlet-atlet yang bertambah kan.
1: Iya.
3: Mempersiapkan dirinya terus mungkin lebih apa namanya untuk apa pembinanya juga ya harus diperhatikan atletnya juga, porsi makanan juga, kesehatannya juga kan.
1: Iya
3: karena
1: gitu. Karena
3: pastinya porsinya akan terus bertambah lagi kan atlet-atlet kita nih. Mudah-mudahan ini cepat berlalu lah ya cuacanya Mbak Ulan.
0: Iya betul sekali. Ya. Dan nah, semoga juga nanti 2027 anggarannya juga ditambah lagi gitu ya, mudah-mudahan.
1: amin, semoga.
3: Iya, anggaran mungkin lebih ke ini ke atlet mungkin Mbak Ulan. Ke atlet ini kan dia lebih tambah porsi latihannya tambah lagi dia Mbak Ulan.
0: Iya, betul.
3: Porsi mungkin obat segala macam lah Mbak Ulan.
0: Iya, benar.
3: Persiapannya kan.
0: Oke.
3: Mungkin lebih dari porsi latihannya itu aja lah Mbak Ulan.
0: Iya, benar.
3: Oke. Hati-hati selalu ya Mbak Ulan ya.
0: Baiklah, terima kasih Bang Juli.
3: Jaya, tolong jaga dia ya.
1: Aman.
0: Selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, ya. Tanggapan dan komentar Anda pendengar silakan suarakan langsung di Jambi Menyapa Opini Publik Pro 1 RRI Jambi.

0: Ya, pendengar masih bersama kami di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi. Pendengar silakan Anda ingin bergabung, masih kami nantikan. Masih tersisa waktu 9 menit menuju ke tepat jam 8 pagi ini ya.
1: Oke.
0: Dan pastinya juga nanti Anda dapat mengikuti Jambi Menyapa dalam dialog Jambi Menyapa Pagi untuk edisi hari ini, yang juga akan membahas lebih detail lagi mengenai Pekan Olahraga Provinsi Jambi atau Porprov tahun 2026 ini ya.
1: Betul sekali.
0: Baik, silakan Anda ingin bergabung kami nantikan
1: Di 0811-6707-8850 ya, di line telepon studio kami atau juga WhatsApp bisa juga di nomor yang sama tentunya.
0: Benar sekali, 0811-6707-8850 ya.
1: Iya.
0: Baiklah, pendengar di mana saja Anda berada, masih terkait mengenai daripada Pekan Olahraga Provinsi Jambi ya, yang mana tadi alasan utamanya ya seperti yang dalam pemberitaan disebutkan ya Wijaya ya.
1: Iya.
0: Keterbatasan dan juga ketidaksiapan anggaran fiskal. Dan pastinya juga keputusan ini memang sudah ditetapkan melalui rapat kerja provinsi ya, Raker Prop Koni Provinsi Jambi. Dan Kabupaten Tanjung Cip Jabung Barat tetap diproyeksikan sebagai tuan rumah utama penyelenggaraan yang digeser ke tahun 2027 ya. Kemudian pendengar, rencana cabang olahraga semula direncanakan mempertandingkan 41 cabang olahraga dengan pusat kegiatan di Sport Center Kuala Tungkal serta beberapa cabang di wilayah lain seperti juga ada Kota Jambi, Tanjung Jabung Barat ya, dan juga Merangin ya, seperti itu. Dan pendengar, untuk Anda ingin bergabung memberikan tanggapan dan juga komentarnya, silakan di 0811-6707-8850.

0: Iya, berikan halo, selamat pagi, assalamualaikum. Iya, apa kabar Pak Mustofa ya?
1: Iya.
2: Ya, jadi di bujang kan Pak.
1: Dari Rimbo Bujang nih, gimana Pak keadaannya Pak pagi ini?
2: Alhamdulillah ya, cuman cuacanya belum bersahabat ya.
0: Cuacanya yang belum bersahabat, sama sepertinya.
2: Jadi bilang panas nggak panas, bilang dingin nggak dingin, aku nggak dingin, tapi kaburnya tuh loh Mbak.
1: Iya.
0: Iya. Kita bersama ya, saja
2: sama ya.
1: Iya, sama Wijaya Pak. Iya.
0: Tanggapannya.
2: Kita Wijaya.
1: Iya.
0: Pak Mus, tanggapan dari pemerintah.
2: Salam dulu, Mas Wijaya.
1: Oke, salam kenal Pak.
2: Tidak boleh, tidak paham nih.
0: Iya, baiklah. Baik, gimana tanggapannya?
1: Tanggapannya adalah gimana?
2: Mau percaya.
1: Tentang Porprov Jambi yang diundur.
2: Ya, saya semuanya kan. Yang penting daerah-daerah atau provinsi-provinsi lain kan sudah sudah melaksanakan popnya itu kan. Ada yang sudah, ada yang lagi, ada yang rencana itu kan cuma Jambi kan.
1: Iya.
2: Belum apa, diputuskan bulannya atau tanggalnya kan gitu.
1: Belum diputuskan.
2: Ini Mbak ya, Mbak Ulan sama Mas Wijaya ya.
1: Iya.
2: Ya karena banyak sekali mungkin yang menjadi ya, mau diputuskan bulan ini pertama faktor cuaca, yang nomor satu ya. Mungkin yang kedua kalinya mungkin faktor lain-lainnya seperti dana dan lain sebagainya kan.
1: Iya, betul.
2: Karena tadi kan sudah berapa yang maksud itu kan, harus dipersiapkan yang mungkin ditambah, biayanya. Karena sekarang ini apalagi kondisi sekarang ini mau yang sekolah aja, belajarnya daring kan?
1: Iya.
2: Iya. Maka perlu persiapan yang matang gitu kan, supaya jamin ya semuanya lah, terutama kesehatannya.
1: Iya, adalah plus minusnya ya Pak.
2: Iya. Kita kan banyak nih Mas,
1: siap Pak.
2: Minumnya, makannya, faktor cuacanya, dan lain sebagainya gitu kan.
1: Iya, betul sekali Pak.
2: Mungkin ya, timbangannya itu maka pekerja Jambi atau mau Jambi ini belum mengadakan di Porjanya itu kan.
1: Iya Pak.
2: Kesehatan warga daerah di Jambi lah. Mana sekarang di tiga kabupaten mana nggak berpikir
1: Oke.
2: Mudah-mudahan ya sih nggak masalah, yang penting ambil yang terbaik lah untuk yang mau terjun olahraga itu semuanya kan.
1: Oke, siap.
2: Karena kurda itu nanti naiknya rasikan ke pon kan. Jadi kayak jadi duta-duta atau wakil jadi apa di kancah
1: siap.
2: Terima kasih,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Mustofa tadi ada yang ngirim pesan nih di WhatsApp kita ya, mengenai dari Bang Pradana Aridan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad dari Sungai Gelam sedikit menanggapi tentang penundaan program Porprov ini. Jadi Bang Ahmad ini mengatakan bahwasannya jika penundaan Porprov menang memang diperlukan karena persoalan atau kendala lainnya ya. Saya bisa memahami keputusan tersebut. Namun pemerintah harus memastikan bahwa Porprov benar-benar terlaksana pada 2027 ya, Bang Ahmad bilang. Jangan sampai para atlet harus terus menunggu tanpa kepastian. Waktu yang tersedia sebaiknya digunakan untuk mematangkan persiapan dan juga memperbaiki pembinaan olahraga di Jambi. Terima kasih ya Bang Ahmad tentang opininya di Jambi Menyapa pada pagi hari ini. Oke pendengar, mungkin kita terbatas waktu ya pada pagi hari ini. Jadi kita cukupkan dulu di sesi Jambi Menapa Opini Publik, khususnya tentang Porprov Jambi yang diundur ini kabarnya. Oke, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Setelah ini akan ada dialog yang akan membahas lebih lanjut mengenai Porprov 2026 di Jambi ini yang diundur katanya itu ya, bersama Kak Tia ya. Oke, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi di 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi, terus mengudara untuk Indonesia.

0: inspirasi hari ini. Tidak semua hal harus terjadi dengan cepat. Ada kalanya kita perlu bersabar dan percaya bahwa setiap usaha sedang membawa kita menuju sesuatu yang lebih baik. Jangan berkecil hati ketika hasil belum sesuai harapan. Kegagalan bukan tanda bahwa kita harus berhenti, melainkan kesempatan untuk belajar dan mencoba kembali dengan cara yang lebih baik. Teruslah melangkah meski perlahan, karena setiap langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari perubahan besar di masa depan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik. Kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, terima kasih pendengar. Ya, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saya ucapkan terima kasih Anda masih di Pro 188,5 FM. Dan pagi ini kita akan membahas terkait kepastian dan kesiapan pelaksanaan Poprov Jambi. Di studio juga sudah hadir Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi, Bapak Imron Rosyadi. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
1: Dan ya. Iya, dan di via Zoom akan bergabung Wakil Ketua DPD Provinsi Jambi, tapi yang sudah saat ini yang sudah tersambung Bang Jamal Darmawansi yang merupakan Ketua KONI Tanjung Jabung Barat. Halo, selamat pagi, Bang.
3: Pagi.
1: Apa kabar pagi ini, Bang?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Iya.
3: Walaupun di tengah kabut.
1: Hal yang penting harus sehat, Bang, ya.
3: Iya.
1: Ya, kita udah undang juga Ketua KONI Provinsi Jambi, namun ada halangan jadi tidak bisa hadir langsung ke studio dan tidak bisa bergabung di Dialog Jambi Menyapa di hari Senin 12 Oktober 2026. Kita langsung aja nih, Bang, ke topik kita terkait kepastian dari Poprov ini. Mungkin dari Dispora sendiri seperti apa melihatnya?
2: Baik, Mbak Tia, yeah. Saya menyapa juga Ketua KONI Tanjab Barat. Selamat pagi.
3: Pagi, Pak Kadis. Selamat atas pelantikannya.
2: Ya.
1: Ini hari pertama nih, Bang.
2: Hari pertama saya disuruh duduk di RRI.
3: Pencerahan itu Poprov 2027.
2: Iya. Ya. Baik, Ana. Insya Allah kita Poprov ini kan merupakan satu acara yang menonjol di tingkat provinsi yang dilaksanakan secara teratur sebenarnya. Secara teratur. Oleh karena itu ini kepastiannya tentu akan ditunggu-tunggu oleh masyarakat ataupun insan olahraga. Dan insya Allah kita akan melaksanakan Poprov ini di tahun 2027. Ini insya Allah kalau tidak ada halangan melintang lainnya, mungkin ini tetap kita laksanakan di tahun 2027. Dan sebagai tuan rumah nantinya adalah Kabupaten Tanjab Barat. Nah, ini yang perlu saya tegaskan. Mari kita, saya baru duduk di Dispora, saya tanya bahwa kita udah positif akan melaksanakan Poprov ini di 2027 dan sebagai tuan rumah tetap Tanjab Barat nantinya.
1: Okay. Jadi kan masyarakat bertanya nih, Bang, kenapa kok diundur-undur dari aturannya tahun 2025 kan mundur ya, Bang, ya? Tahun 2006 akhirnya 2027. Mungkin apa kan bisa jelaskan nih?
2: 2026. Iya. Jadi ditunda jadi 2027. Penundaan ini sebenarnya alasnya klasik lah gitu ya, klasik tapi menentukan. Menentukan sekali. Walaupun kelihatannya klasik alasannya, tapi ini menentukan karena ini menyangkut dengan finansial di dalam penyelenggaraan. Artinya anggaran yang dibutuhkan di dalam penyelenggaraan Poprov itu sendiri.
1: Artinya terkait anggaran ya, Bang?
2: Anggaran sebenarnya. Kalau kesiapan atlet, insya Allah semuanya sudah siap. Tinggal kesiapan daripada pelaksanaan kita, yaitu finansial kita di dalam penyelenggaraan itu sendiri.
1: Ya. Mungkin kalau dari kita masih nunggu Bang Faizal Riza nih untuk bergabung di line Zoom, tapi kita langsung aja ke Bang Jamal. Mungkin terkait seperti apa nih, Bang, progres fisik venue dari fasilitas pendukung untuk kontingen untuk penyelenggaraan Poprov ini lo, Bang?
3: Iya, kalau untuk venue kita kan dari Tanjung Jabung Barat sudah menyiapkan. Kalau seperti tahun-tahun sebelumnya Poprov, kami sudah memperhitungkan ada lebih kurang hanya 7 cabang yang tidak bisa dilaksanakan di Tanjung Jabung Barat. Karena kalau venue mungkin satu-satunya kabupaten yang pembangunan venue-nya tidak ada bantuan dari APBD provinsi adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ya, makanya harapan kami bahwa kalau 2027 ini ada kepastian, dan untuk keseriusan kami sebagai tuan rumah, kami sudah mengalokasikan anggaran untuk pengiriman kontingen maupun dana sharing pelaksanaan. Hanya sampai hari ini, kami belum tahu dari provinsi apakah ada juga menganggarkan anggaran untuk pelaksanaan POPROP. Karena tuan rumah kan pada dasarnya membantu mensukseskan event provinsi. Itu yang harus kita ketahui.
1: Ya, mungkin seperti apa nih Bang tanggapan kalau belum ada bantuan anggaran nih Bang?
2: Oh, iya.
1: Dari Dispora seperti apa mendorong?
2: Kemarin kita sudah diskusi, sudah di pembahasan dengan KONI provinsi juga, dan ini sudah siap kayaknya bantuan untuk penyelenggaraan ya, bantuan untuk penyelenggaraan. Kemarin pihak KONI sudah siap, tergantung nantinya hasil pembahasan kita anggaran tahun 2027, dan sebentar lagi ini akan dilakukan pembahasan. Artinya kita sudah menyampaikan, sudah mengusulkan anggaran yang kita butuhkan untuk penyelenggaraan daripada POPROP ini. Jadi kalau dari sisi ininya tergantung nantinya hasil pembahasan. Artinya kita sudah 80% ini sudah sudah siap gitu kan, dari sisi anggarannya, dan tinggal pengesahan nantinya. Pengesahan apakah disahkan, direstui nanti anggaran yang kita usulkan atau tidak. Tapi yang jelas kita berharap ini POPROP 2027 ini tidak bisa kita tunda lagi. Itu yang perlu kita pertegas gitu kan.
1: Ya, ini kayaknya sudah ada angin segar nih Bang Jamal. Kalau Pemprov sudah mulai ada pembahasan nih untuk DPR, untuk anggaran bantuan kepada Pemkab Tanjung Barat untuk pelaksanaan POPROP. Mungkin apa nih yang bantuan apa yang sangat krusial nih Bang, yang harus dibantu oleh Pemprov nih Bang?
3: Ya, sebenarnya sampai hari ini baik KONI Kabupaten Kota ataupun Dispora Kabupaten Kota ini masih menunggu kepastian. Mereka rata-rata telah kami berkomunikasi, hampir 80% sampai hari ini belum ada mengalokasi akan anggaran untuk pengiriman kontingen. Karena mereka juga ingin kepastian bahwa dari provinsi ini ada menganggarkan tidak untuk pelaksanaan. Karena biaya pelaksanaan ini cukup besar, mulai dari wasit, ofisial, dan lain sebagainya. Dan persiapan kan seharusnya dari sekarang sudah harus kita persiapkan. Sampai hari ini kita masih belum ada persiapan, terutama pertama pembentukan panitia besar. Dan kami juga coba komunikasi dengan KONI Provinsi. KONI Provinsi menyatakan tahun depan kami akan diberikan dana hibahnya sama dengan 2026 ini. Kalau 2026, mereka juga bingung. Di situ ada BKPON, kalau terjadi POPROP, berapa POPROP yang akan mereka bantu? Dan biaya itu kalau perkiraan kami secara kasar, itu bisa mencapai antara 7,5 sampai 9 miliar. Nah ini yang harus diperhitungkan oleh Disparpora Provinsi.
1: Ya, kita sudah Bang Faizal Riza yang merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi sudah tergabung di line Zoom kita. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Bang.
4: Pagi.
1: Apa kabar pagi ini, Bang?
4: Sehat, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Mungkin Abang sudah mengikuti nih. Mungkin Abang seperti apa nih dari DPRD untuk mengawal alokasi APBD nih, Bang, untuk pelaksanaan POPROP Jambi ini, Bang?
4: Ya, pertama selamat pagi untuk seluruh pendengar RRI yang pada pagi hari ini bisa kita diskusi. Yang kedua juga saya mengucapkan selamat pagi juga buat Pak Kadispora, Pak Imbron, selamat atas pelantikannya. Dan juga rekan kami, Pak Jamal Darmawan. Ini selamat rekan pagi, lama ini.
3: Selamat pagi.
4: Siap. Selamat pagi. Tentu pertama-tama Porprov ini kan sudah tertunda ya.
1: Iya, Bang. Ya.
4: Dari sejak ditetapkan SK-nya, saya tahu tuh dari KONI Provinsi sudah menetapkan sejak tahun 2023. Untuk pelaksanaan Porprov 2026. Nah, sekarang 2026 sudah di ujung tahun dan akhirnya terpaksa harus digeser di 2027. Dalam rapat-rapat badan anggaran yang kami selalu mengingatkan, karena gini, Porprov ini kan bagian dari pembinaan atlet dan juga pembinaan prestasi. Kalau kita ingin melaksanakan kegiatan-kegiatan tingkat nasional, tentu ada dasar, ada landasan, sehingga kemudian atlet yang dikirim itu harus jelas jenjang prestasi, prestasi yang diikutinya. Nah, oleh karena itu, pada tahun 2025, awalnya permasalahan yang muncul adalah terkait dengan adanya efisiensi di pemerintah daerah. Ya, hampir di seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi. Kemarin waktu paripurna, kami saya pribadi menginterupsi terkait dengan pelaksanaan Porprov ini agar segera dilaksanakan. Karena sudah sangat terganggu nih. Atlet-atlet kita juga banyak yang bertanya-tanya, cabur juga banyak bertanya-tanya, belum lagi tuan rumah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah, oleh karena itu Pak Gubernur kemudian menindaklanjuti itu dengan membuat surat edaran ke masing-masing kepala daerah di Provinsi Jambi agar untuk Porprov 2027 itu sudah dianggarkan. Ya, sekarang kan dalam tahapan pembahasan di APBD nih, Mbak Tia. Nah, oleh karena itu kita minta kepada para kepala daerah, anggota DPRD Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi untuk mengupayakan anggaran untuk Porprov 2027 ini sehingga proses pembinaan atlet kita tetap berjalan. Nah, kami di DPRD juga dalam proses pembahasan saat ini APBD 2027. Nah, oleh karena itu kami akan mengupayakan agar kita juga bisa membantu pelaksanaan Porprov tahun 2027 ini, Mbak Tia. Kemudian terus terang karena ini di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ya tentu peran pemerintah provinsi di situ harus ada. Ya, selama ini kan setiap kegiatan Porprov di kabupaten manapun yang sudah terlaksana selama ini selalu ada peran pemerintah provinsi di situ, Pemprov. Nah, oleh karena itu setiap kesempatan bahkan saya menyampaikan langsung kepada Pak Gubernur, ke Pak Sekda selaku TAPD, agar juga pemerintah provinsi mensupport dalam bentuk apapun yang bisa dilaksanakan di Kabupaten Tanjung Barat. Misal satu terkait membantu kepada pelaksana dalam hal ini Kabupaten Tanjung Barat. Yang kedua mungkin membantu pembangunan venue atau tempat olahraga yang memang saat ini masih dibutuhkan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dan ini selalu kami sampaikan dalam setiap rapat-rapat anggaran. Oleh karena itulah bahkan pada waktu tahun 2025 pun menjelang pelaksanaan Porprov 2026, 2026 awalnya gitu. Ya. Nah, oleh karena itulah pada kesempatan ini kami mendorong ya agar pelaksanaan Porprov 2027 ini jangan sampai tertunda lagi. Apa tadi yang disampaikan oleh Pak Jamal selaku Ketua KONI tentu menjadi masukan berharga untuk kami di provinsi, baik kepada Pak Gubernur dan juga kepada Dispora agar menindaklanjutin ini. Saya tahu Pak Imbron ini orangnya cukup cepat dalam menanggapi permasalahan-permasalahan yang ada. Dan kami harap tadi apa yang disampaikan Pak Jamal menjadi catatan bahwasanya masih banyak kabupaten kota yang belum menganggarkan untuk pelaksanaan Porprov tahun 2027 ini. Yang jelas dari gubernur sudah mengeluarkan surat edaran agar meminta kepada kepala daerah, pemerintah kabupaten kota untuk menganggarkan porprov tahun 2027. Kami juga dari provinsi sudah sampaikan kepada kepala dinas PU, kepada Pak Sekda selaku tim anggaran pemerintah daerah agar pemerintah provinsi berperan dengan mensupport. Sejauh ini yang kami upayakan, tapi ini dalam proses pembahasan, adalah kita membantu venue yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sejauh ini kami komunikasi informasi yang diberikan untuk membangun gedung serbaguna dalam rangka kegiatan Porprov 2027 ini di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Mungkin itu Mbak Tia yang bisa kami sampaikan.
1: Ya, Bang Imron, ini kan tadi Gubernur kan sudah mengeluarkan surat edaran untuk pemerintah kabupaten kota. Ini seperti apa dispora dalam melakukan koordinasi dengan kabupaten kota ini, Bang?
2: Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Jamal tadi, bahwa masih ada beberapa kabupaten yang belum responnya slow respon lah dengan surat yang disampaikan sebagaimana disampaikan oleh Pak Rija tadi, dan mungkin ini akan kami tindak lanjuti kembali. Artinya kami akan mengingatkan kembali ke teman-teman kabupaten kota agar segera mengalokasikan anggaran ini, karena sekarang lagi saatnya pembahasan anggaran dengan DPRD. Dan kita juga bersyukur di sini Pak Rija tadi menyampaikan, Pak Rija juga menyondingkan ataupun menyampaikan ke teman-teman di DPRD Kabupaten Kota agar mereka mensupport ataupun mendukung pengalokasian anggaran untuk Porprov 2027 di masing-masing kabupaten kota. Memang kendala kita di 2026 rata-rata kan semua kabupaten tidak mengalokasikan anggaran untuk Porprov ini. Oleh karena itu ini akan kita tindak lanjut lagi sebagaimana disampaikan oleh Ketua KONI Tanya Barat Pak Jamal tadi. Kemudian kita akan mengingatkan kembali teman-teman di kabupaten kota agar segera mengalokasikan anggaran ini, karena 2027 ini sudah sebenarnya sudah harga mati, tidak ada lagi penundaan-penundaan terkait dengan pelaksanaan Porprov ini. Nah, karena ini marwah kita di situ untuk mengikuti ajang
1: event tahunan ya, tingkat provinsi ya, Bang ya.
2: Iya, ajang di tingkat yang lebih besar yaitu PON nantinya. Inilah dasar kita untuk mengikuti PON nantinya. Kalau ini tidak terlaksana, alangkah naiknya kita gitu kan. Nah, itu mungkin.
1: Bang Jamal, kira-kira akan diselenggarakan Porprov kapan nih, Bang?
3: Iya, kalau kita mau mengikuti jadwal BKPON, bahwa pelaksanaan Porprov paling lambat itu di bulan Juni 2027. Tapi tidak menutup kemungkinan jika nanti ada kesepakatan antar kabupaten kota termasuk provinsi, bisa saja kita mungkin meminta agar bulan-bulan April sudah kita laksanakan. Karena ini untuk kesiapan nanti BKPON dan PRAPON. Karena kan Porprov ini salah satu yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua DPR Provinsi, ini adalah ajang seleksi untuk atlet berprestasi. Inilah dasar nanti siapa-siapa saja atlet dan cabang olahraga yang mengirimkan atletnya untuk ke PON nanti.
1: Kabupaten Tanjung Jabung sudah siap nih, Bang, jika pelaksanaan terjadi pada bulan Juni 2027, karena kan hitungan 8 bulan lagi nih, Bang.
3: Iya, makanya kalau ada kepastian anggaran, KONI Provinsi sudah nggak harus mempersiapkan dari sekarang. Hari ini kan KONI Provinsi, mereka belum bisa menyiapkan terkait pelaksanaan Porprov ini, karena mereka masih kebingungan terkait untuk anggaran ini. Makanya kami berharap dengan adanya komunikasi hari ini dengan Pak Kadis langsung, dengan Pak Wakil Ketua DPR, dan kami juga berharap tidak hanya berupa surat, Pak. Mungkin Kadispora bisa mengundang seluruh Kadispora Kabupaten Kota untuk dibicarakan. Kebetulan hari ini kita masih dalam rangka pembahasan. Kalau sudah nanti ada beberapa kabupaten kota yang sudah pengesahan, ini akan sangat sulit untuk memasukkan anggaran pengiriman kontingen. Mungkin itu, Bu.
1: Ya, Bang Rija mungkin bisa dijelaskan nih, Bang. Ini kan kabupaten kota masih ragu nih, Bang. Maju enggak, mungkin seperti apa nih dorongan dari Dewan DPD Provinsi untuk supaya pemerintah kabupaten kota mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan POPROV di KONI Kabupaten Kota, Bang, yang ada di Provinsi Jambi.
4: Iya, jadi begini, kan sebenarnya surat dari Pak Gubernur itu sudah dilayangkan ke para kepala daerah pada tanggal 21 September 2026 yang lalu. Yeah. Nomor suratnya itu B800365 Dispora garing 9 2026. Nah, berdasarkan itu, pertama kami dari DPRD meminta kepada Dispora Provinsi Jambi untuk aktif melakukan komunikasi dengan para kepala daerah sehingga pelaksanaan POPROV 2027 harus dilaksanakan. Ya. Jadi ini yang paling penting. Jangan sampai, betul apa yang disampaikan oleh Pak Jamal selaku Ketua KONI Tanjab Barat, kalau memang ini kan masih berproses pembahasan APBD 2027 nih. Ya. Yang batas ketok palunya adalah 30 November 2026 ini. Nah, ini harus secara aktif, proaktif dari pihak Dispora, dari pihak pemerintah provinsi untuk berkomunikasi dengan kepala daerah agar menganggarkan terkait dengan kegiatan tersebut. Yang kedua, tentu kami mengharapkan peran provinsi di sini untuk mendukung pelaksanaan POPROV ini di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sebenarnya KONI kemarin sudah menyampaikan kepada kami KONI Provinsi terkait dengan support dan dukungan untuk pelaksanaan POPROV tahun 2027 di Tanjung Jabung Barat, dan Ketua KONI juga menyampaikan ini harus dilaksanakan. Nah, sejauh ini pembahasan di kami adalah usulan dari pihak pemerintah provinsi untuk bantuan hibah kepada KONI sekitar 10,8 lebih kalau tidak salah ya, miliar yang diberikan. Tentu jumlah ini kalau menurut kami tentu masih sangat kurang. Oleh karena itu ini akan kami bahas. Dan kami meminta agar alokasi nanti yang diberikan itu rinciannya bantuan untuk kepada pemerintah Kabupaten Tanjung Barat selaku tuan rumah pelaksanaan POPROV ini akan berapa? Nah, ini nanti akan muncul dalam pembahasan kami nih, Mbak Tia. Nah, ini yang kami dorong agar jangan sampai juga pelaksanaan POPROV 2027 nanti tidak ada peran pemerintah provinsi. Ya, ini kan sangat naif, misalnya ini namanya juga kita POPROV, Pekan Olahraga Provinsi. Tapi support dan dukungan pemerintah provinsi tidak ada. Ya, ini kan sesuatu hal yang menurut saya ya mengecewakan pasti buat masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah, oleh karena itulah kami mengupayakan secara maksimal agar ini bisa terlaksana dan peran pemerintah provinsi harus ada di sana. Dan ini yang tadi kami sampaikan, kami mengupayakan juga bantuan untuk pembangunan venue yang dibutuhkan oleh Kabupaten Tanjung Barat, tempat olahraga, sehingga betul-betul kehadiran pemerintah provinsi dirasakan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Itu mungkin, Mbak Tia.
1: Kita kan tahu nih, Bang, ternyata anggaran hanya 10 miliar lebih ya, Bang. Untuk skema pembagian sharing untuk antara Pemprov dan Pemkab ini seperti apa nih, Bang, kalau menurut Abang seharusnya?
2: Ini kan skemanya kan skema hibah yang kita sampaikan ke KONI. Nanti tadi Pak Rija juga sampaikan ini akan dilakukan pembahasan lebih detail nantinya di Banggar dan TAPD nantinya. Dan kita selaku Dinas Pemuda dan Olahraga, yang pertama mungkin yang ingin kami lakukan nantinya dan harus kami lakukan adalah satu, koordinasi dengan teman-teman kabupaten kota agar menindaklanjuti surat edaran yang disampaikan oleh Pak, yang kita sampaikan yaitu surat edaran gubernur terkait dengan pengalokasian anggaran itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita juga sudah koordinasi kemarin setelah pelantikan. Kemarin kita kebetulan saya juga di cabor gitu kan, salah satu cabor. Kita ketemu dengan Ketua KONI dan kita koordinasi baik dengan KONI provinsi, dan kita sampaikan mana yang bisa dibangun, yang silahkan kita bangun. Penyu-penyu yang dibutuhkan oleh Kabupaten Tanjab Barat, namun yang tidak mampu kita bangun, saya sampaikan ke KONI, ataupun alokasi anggarannya tidak cukup untuk membangun penyu-penyu tersebut. Ini bisa karena jarak antara Tanjab Barat dengan kota ini tidak begitu jauh. Saya pikir bisa kita alokasikan pelaksanaannya di kota. Ada beberapa, kemarin kita sudah diskusi, ada beberapa penyu lah yang kemungkinan agak berat dibangun karena mengingat waktu, saya pikir dibangun penyunya. Tapi ini bisa kita laksanakan di kota nantinya. Ada beberapa, ada 3 atau 2 penyu lah mungkin yang tidak bisa dibangun secara cepat di Tanjab Barat. Ini sudah kita koordinasikan juga dengan teman-teman KONI provinsi, dan mudah-mudahan dengan koordinasi-koordinasi ini memberikan keyakinan kepada teman-teman kabupaten kota bahwa porprov ini tetap kita laksanakan di 2027. Ini yang perlu kita tegaskan ke teman-teman kabupaten kota bahwa ini sudah harga mati sebenarnya porprov ini untuk kita laksanakan di 2027.
1: Ya, untuk menurut kalau Bang Jamal ini seperti apa Bang harapan skema pembagian anggaran nih Bang untuk sharing antara Pemprov dan Pemkab nih Bang?
3: Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini porprov ini adalah event provinsi. Kami selaku tuan rumah bertugas untuk mensukseskan agar kegiatan ini

0: Ya karena zaman efisiensi hari ini, oke lah, mungkin kita tidak bisa seluruh cabur yang bisa kita pertandingkan.
1: Yeah.
0: Ya kan ada cabur-cabur unggulan Provinsi Jambi yang harus kita pertahankan.
1: Yeah.
0: Mungkin itu yang nanti kita bicarakan ke depan. Dan kami tuan rumah berharap ketika penentuan cabur ini, tuan rumah juga dikasih peran. Karena Kabupaten Tanjung Jabung Barat semenjak berdiri dari tahun 65, baru saat inilah Bupati Anwar Sadat yang berani menyatakan ingin menjadi tuan rumah Porprov. Kami tidak ingin pelaksanaannya gagal, prestasi kami juga gagal. Makanya kami berharap peran serta kami sebagai tuan rumah diberikan yang lebih besar. Demikian Bu Tia.
1: Ya, tapi sebelum kita lanjut ke berikutnya, kita akan dengarkan satu lagu yang berikut ini.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Hei Kila, kamu tahu nggak sih kenapa orang yang di sana pila-pila sampah?
1: Biar nggak campur aduk kali ya, Ca. Tapi kan sama-sama sampah.
0: Hei, sembarangan kamu. Sampah itu jenisnya beda-beda loh. Ada yang bisa diolah lagi, ada juga yang enggak. Kalau kita pilih-pilih, proses pengolahannya jadi lebih mudah dan nggak nyumbangin sampah ke lingkungan kita loh.
1: Oh, jadi kalau kita nggak pilah, lingkungan jadi rusak.
0: Betul banget. Sampah yang nggak bisa diolah bisa numpuk di TPA dan mencemari tanah maupun air.
1: Oh, gitu ya, Chang. Oke, Chang.
2: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
3: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 188,5 FM. Pagi ini kita sudah tersambung dengan tiga narasumber kita yang sangat luar biasa. Di studio sudah hadir Kadispora Provinsi Jambi, Bang

0: Jamal Darmawansi. Ini ada pesan Bang, pertanyaan langsung dari WhatsApp nih, dari pengurus KONI Kabupaten Tanjung, Kabupaten Tebo nih. Mungkin langsung ke Bang Imron dan Bang Faizariza nih. Katanya baiknya Pak Gubernur panggil Wali Kota, Bupati, Kadispora, KONI Provinsi Jambi dan tetapkan bahwa Pemprov tetap dilaksanakan di 2027. Tapi kalau masih pakai surat, pesimis mereka di kabupaten ini Bang. Seperti apa nih? Mungkin Bang Imron atau Bang Faizariza bisa langsung menanggapi nih pertanyaan dari pengurus KONI Tebo nih Bang. Silakan Bang.
1: Saya aja dulu ya.
0: Iya, silakan Bang.
1: Baik. Menanggapi ini yang disampaikan oleh KONI Tebo, ini akan segera kita tindak lanjuti. Memang ada wacana kita untuk mengundang teman-teman kabupaten kota untuk hadir di Provinsi Jambi untuk memastikan bahwa proprop akan kita laksanakan. Memang sudah ada wacana kita untuk mengadakan rapat ataupun pertemuan, sama meeting lah istilahnya itu kan, high meeting antara kabupaten kota dan provinsi, dan nanti mungkin KONI juga akan kita hadirkan pada saat pertemuan itu biar detail dan jelas pelaksanaan daripada Powerprop 2027 nantinya.
0: Mungkin Bang Faizariza ini bisa menambahkan Bang, langkah konkret nih yang dilakukan Dewan nih, supaya tidak ada lagi keraguan, karena masih keraguan ya, masih ada keraguan dari pengurus KONI Tebo nih untuk pelaksanaan Powerprop, karena cuma sekedar surat aja nih. Mungkin langkah konkret dari Dewan seperti apa nih Bang?
2: Ya, saya sangat tertarik dengan pertanyaan KONI Kabupaten Tebo ya, karena memang ini menjadi satu pengingat kepada kita ya, di tengah kondisi keuangan, kondisi fiskal yang sangat, saat ini sangat rendah, tentu perlu kepastian terkait dengan penganggaran, karena rupiah pun itu sangat sangat penting untuk bagi daerah saat ini. Karena itu kami dari DPRD juga meminta melalui Kadispora untuk segera memanggil kepala daerah ya, dan juga ketua KONI dari masing-masing kabupaten kota untuk menyampaikan agar pelaksanaan Powerprop 2027 ini tidak tertunda lagi, dan memastikan kesiapan daripada Pemprov untuk mendukung kegiatan Powerprop di Tanjung Jabung Barat ini. Dan saya rasa seluruh KONI Kabupaten Kota Seprovinsi Jambi sangat menunggu-nunggu ini agar betul-betul dilaksanakan, karena tertunda ini sangat mengganggu dalam pembinaan dan prestasi atlet, seperti yang disampaikan Ketua KONI Tanjung Barat tadi. Ada deadline sampai kepada Juni 2027. Nah, sehingga kemudian agenda-agenda olahraga secara nasional juga bisa kita ikuti. Kalau tidak, ini menjadi bias. Misalnya atlet dikirim ke PON, sedangkan seleksinya pada tingkat provinsi belum ada atau tidak dilaksanakan, kan ini kan nanti akan sangat tidak baik terkait terhadap perkembangan olahraga di Provinsi Jambi, saya rasa. Jadi ini sepakat untuk segera ditindaklanjuti ini, Pak Kadispora. Saya sebenarnya ini posisinya sudah sangat mendesak gitu, karena ini kan proses pembahasan APBD yang sedang berlangsung, termasuk provinsi yang berlangsung seluruh provinsi ini, APBD kabupaten kota juga. Jadi ini momen yang sangat baik, cuma singkat nih, karena kan kita sudah masuk bulan 10 nih, jadi jangan sampai nanti ini dan saya pikir Pak Imron memiliki kapasitas untuk itu. Menurut saya ini satu prestasi juga Pak, kalau kita bisa melaksanakan ini, karena sudah tertunda sejak 2026 yang lalu. Ini kan Powerprop yang ke-24 ini Pak. Selama ini kan sangat jarang tertunda itu, karena ada kasus-kasus tertentu aja, peristiwa-peristiwa tertentu. Tapi dalam kondisi kaitan ini yang kami minta jangan sampai tertunda lagi. Nanti kita terkait dukungan pemerintah provinsi ini nanti akan kami bahas juga di pada saat rapat anggaran, pada saat rapat badan anggaran di DPRD Provinsi Jambi. Itu mungkin Mbak.
0: Ya, Bang, kita kan tadi Abang menyebutkan kalau bantuan hibah dari Pemprov ini untuk KONI Provinsi Jambi 10 miliar nih, Bang. Sementara di hadapan ada banyak event-event seperti BKPON dan di 2027 juga akan dilaksanakan Popprov. Mungkin apakah nanti Dewan akan menaikkan dana hibah untuk mempermudah pelaksanaan Popprov seperti apa nih, Bang, nanti, Bang?
2: Iya, sebenarnya begini. Kalau kami ini kan tugasnya DPRD, Pak Jamal juga paham itu kan, membahas dan menetapkan. Ya, kan usulannya kan dari Pemprov. Ya, apa yang diusulkan Pemprov itulah yang kita bahas. Walaupun ada peluang untuk menambah, tapi kan ini kan plus minus. Kalau nambah di sini kan harus mengurangi tempat lain.
0: Iya, benar, Bang.
2: Nah, oleh karena itu kami juga menyampaikan di sini agar Pak Kadis yang baru, Pak Imron, agar segera berkoordinasi dengan TAPD. Ya, sehingga kemudian pada saat rapat memang disampaikan berapa angka yang harus ditambahkan terkait dengan ini. Kan TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, ini kan Sekda dan seluruh jajarannya nih, Mbak Tia.
0: Iya, Bang.
2: Dari mereka dulu, ya, sebagai yang tahu teknis kan OPD yang bersangkutan. Ya, tentu juga harus mengajak KONI Provinsi. Nah, saya nih terus terang agak itu juga, soalnya KONI Provinsi bisa hadir nih. Sehingga diskusi kita lebih mantap lagi berapa sebenarnya yang diharapkan oleh KONI Provinsi untuk kita bisa mensupport ini. Nah, tapi karena tidak hadir, dan nanti mungkin Pak Kadispora silakan untuk berhubungan langsung dengan KONI Provinsi, atau juga nanti Pak Jamal juga bisa menyampaikan juga, ya, tadi sudah disampaikan angkanya kan sekitar 7,5 sampai 9 kalau bantuan itu kan sudah kelihatan. Tapi kemarin saya dalam satu pertemuan dengan Pak Ketua KONI Provinsi sudah menyampaikan kisarannya minimal 5 miliar katanya untuk support ke provinsi, untuk support ke Tanjung Jabung Barat, untuk di provinsi. Hingga ini yang kita upayakan. Nah, cuman ini perlu diperdalam lagi. Jangan sampai nanti pada saat pembahasan kita bicara angka-angka dan ternyata nanti setelah disahkan malah kurang gitu kan. Ini kan jadi permasalahan juga, karena saya berharap juga ada peran pemerintah provinsi untuk membangun fasilitas olahraga di Tanjung Barat. Ya, seperti yang dilakukan di kabupaten kota yang lainnya selaku penyelenggara tuan rumah Perprov ini. Nah, ini yang kami harapkan di situ, sehingga betul-betul nanti Kadispora Provinsi kemudian berbicara dengan KONI dan juga kemudian membicarakan ini dengan TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Pak Sekda dan jajarannya, dan juga menyampaikan ke Pak Gubernur. Dan saya juga menyampaikan ini, apabila ini juga tidak bisa difinalkan, tentu kami di DPRD juga akan akan menanyakan ini. Bahkan nanti di paripurna juga kita akan pertanyakan ini, seperti yang pernah saya lakukan pada saat memastikan kegiatan Popprov tahun 2027 ini bisa terlaksana gitu.
0: Apalagi tanggung jawab moral ya, Bang. Abang selaku anggota Dewan Perwakilan dari Dapil Tanjab Barat dan Tanjab Tim ya, Bang, yang harus ada oleh-oleh lah, kenangan-kenangan dari Pemprov ya, Bang, untuk pelaksanaan Popprov ini.
2: Iya, itu setiap rapat itu saya sampaikan, Mbak. Iya,
0: Bang.
2: Ya, contohnya sampai harus masuk rapat ini, saya berapa kali Pak Sekda juga saya sampaikan, ini mana peran pemerintah provinsi di sini? Di tempat lain juga dalam pelaksanaan Popprov, ya ada yang disebut tadi oleh-oleh lah, minimal bangunan, fasilitas olahraga, sehingga kegiatan olahraga di kabupaten kota kan semakin baik lagi gitu kan, fasilitasnya ada lengkap gitu. Sebenarnya Pak Jamalnya lebih tahu, dari awal komitmen pemerintah provinsi itu adalah untuk membangun yang diminta oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Barat. Setahu saya kemarin ada pertemuan di rumah dinas gubernur, Pak Jamal mungkin paham, nanti bisa koreksi kalau salah, ada untuk pembangunan
0: kolam renang ya, Bang?
2: Gelanggang olahraga untuk renang.
0: Yeah.
2: Setelah dihitung-hitung, memang anggarannya cukup besar. Ya, dengan kondisi sekarang memang agak berat juga. Nah, oleh karena itu, kalaupun itu tidak bisa terlaksana, kan sudah ada lagi usulan agar untuk membangun fasilitas yang memang diperlukan oleh penyelenggara, dalam hal ini Tanjung Jabung Barat. Mungkin itu, Pak, bukan masalah dapil atau tidak dapil sebenarnya, tapi paling tidak peran pemerintah provinsi harus ada di situ.
0: Ya, Bang.
2: Nanti kalau misalnya nanti Popprov lagi tahun 2029 misalnya, ya, kemudian dilaksanakan di kabupaten lain, tentu dengan pertimbangan yang sama, selaku tuan rumah harus mendapatkan fasilitas selaku penyelenggara gitu, ya, pembangunan venue, ya. Jadi ini tidak hanya sekedar kita bicara dapil, tapi bagaimana perkembangan olahraga ya, dan peran pemerintah provinsi hadir di situ untuk membantu kabupaten kota penyelenggara Porprov itu, Mbak.
0: Ya, Bang Jamal, ini dukungan dari DPRD Provinsi Jambi sangat luar biasa nih untuk pelaksanaan Porprov di tahun 2027 dengan tuan rumah Tanjung Jabung Barat. Mungkin kesiapan atlet lokal Tanjung Jabung Barat untuk memberikan prestasi supaya bisa masuk tiga besar peraih medali di Porprov seperti apa nih, Bang, persiapannya, Bang, sudah?
3: Iya, kalau pada dasarnya atlet-atlet kami hari ini sudah siap, Bu.
0: Iya.
3: Ya, kita sudah mengikuti kejurprov dan banyak cabur-cabur kami yang selama ini belum pernah menjadi juara umum pada kejurprov sudah meningkat prestasinya.
0: Iya.
3: Salah satu saya berikan contoh senam di tahun lalu juara umum.
0: Iya.
3: Catur juga juara umum. Nah, inilah kesiapan atlet kami untuk menghadapi Porprov. Kalau sampai di 2027 ini masih dalam tanda kutip tertunda, maka ke depan saya rasa atlet-atlet ini juga akan menurunkan kegiatan mereka dalam pelatihan dan lain sebagainya. Benar tadi disampaikan Pak Wakil Ketua, ya sebenarnya pertama yang kami minta selaku tuan rumah adalah kolam renang.
0: Yeah.
3: Memang anggarannya cukup besar, Bu Tia dan Pak Imron. Itu setelah dihitung-hitung itu lebih kurang sekitar 60 miliar. Namun disampaikan tidak bisa Pemprov membantu secara penuh. Dijanjikan adalah setengah. Kami siap menerima. Terakhir, dari 30 tidak jadi menjadi 15, itu pun kami siap. Kekurangan itu kami akan bangun dengan APBD Kabupaten. Namun sampai hari ini, ternyata apa yang disampaikan Pemprov masih nol. Dengan keterbatasan waktu hari ini, kami tidak berharaplah ada venue yang menjadi oleh-oleh di Porprov 2027 nanti. Kami hanya berharap, jangan sampai biaya pelaksanaan masih ditanggung oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ini sangat memberatkan kami. Kalau dana sharing tadi sudah saya sampaikan, kami sudah siapkan lebih kurang 1,5. Dan tadi juga disampaikan Pak Wakil Ketua sudah komunikasi dengan Ketua Pemprov, Pak Sanusi. Memang minimal 5 miliar. Itu pun berarti ada beberapa cabur yang mungkin akan kita kurangin ya, bukan menjadi unggulan dari Provinsi Jambi. Itu.
0: Ya.
3: Kalau kesiapan atlet Tanjung Jabung Barat, saya katakan sangat siap. Dan target kami dari pemerintah kabupaten cukup berat, Bu Tia. Kami diharapkan bukan sukses pelaksanaan saja. Sukses dalam prestasi, artinya kami suka tidak suka harus juara umum satu. Tidak lagi berbicara tiga besar.
0: Cep.
3: Itu.
0: Ya, Bang, karena kita udah di ujung waktu, 5 menit lagi nih dari pukul 9. Apa nih closing statement yang ingin Bang sampaikan? Mungkin Bang Imron dulu deh. Apa nih closing statement yang ingin Abang sampaikan kepada Pemkab maupun kepada KONI seluruh kabupaten kota nih, Bang?
1: Baik, sebagai closing statement, kita akan segera action dalam kerangka kita untuk mensukseskan Porprov 2027 dan saya selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga akan segera menindaklanjuti apa-apa hasil daripada pertemuan ataupun dialog ini maupun masukan-masukan dari teman-teman kabupaten kota, dan ini akan kita sampaikan dan kemudian akan kita tindak lanjuti. Sebagai closing, Porprov 2027 harga mati.
0: Ya, siap. Mungkin Bang Jamal, apa nih closing statement yang ingin disampaikan ke masyarakat maupun kepada seluruh atlet nih, Bang? Silakan, Bang.
3: Ya, kepada masyarakat Tanjung Jabung Barat, kita masih sampai hari ini berharap bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ditunjuk sebagai tuan rumah Porprov tetap akan terlaksana. Harapan kami, semangat Tanjung Jabung Barat dan masyarakatnya menyambut Porprov ini jangan ditunda lagi. Dan kepada para atlet Tanjung Jabung Barat, tetaplah berlatih, karena tidak ada orang yang berprestasi dalam olahraga tanpa berlatih. Hmm. Ya, dengan berlatih inilah kalian dapat mengasah ilmu kalian di dalam keolahragaan. Dengan demikian kalian akan berprestasi. Dan satu mungkin saya tambahkan di luar Poprop ke Pak Imron, ya, bahwa sekarang ada Perpres di tahun 2026, saya lupa nomornya, tapi bulan April, tentang pemberian penghargaan Pak Imron. Di sana sudah dibagi kewenangan seperti di Undang-Undang 23 tentang pemerintahan. Bahwa ke depan, kabupaten kota hanya bisa memberikan penghargaan kepada atletnya yang mengikuti event provinsi. Sedangkan event nasional itu menjadi kewenangan provinsi. Jadi saya berharap bahwa provinsi melalui Kadispora dapat membuat pergub untuk pemberian penghargaan kepada atlet-atlet kita yang nanti mewakili Provinsi Jambi, baik itu atlet kabupaten maupun provinsi. Siap. Mungkin itu. Terima kasih Pak Waka. Pak Waka satu ini adalah sahabat saya dari kecil.
2: Siap.
3: SMP, walaupun tidak satu kelas, dan pernah jadi rekan kerja saya ketika beliau menjadi Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Salam hormat Ketua.
2: Salam Pak Ketua.
0: Ya, mungkin closing terakhir Bang, closing dari closing statement penutup untuk dialog Jambi Menyapa pagi ini Bang, silakan Bang.
2: Ya, yang pertama kami meminta pemerintah provinsi dalam hal ini diwakili oleh Pak Kadispora yang ada dalam dialog ini agar memastikan betul ya Porprov 2027 di Tanjung Jabung Barat ini tidak ada penundaan. Ya, ini yang harus dipastikan sehingga kemudian atlet-atlet juga bisa bersiap. Ya. Jadi betul-betul nih tugas Pak Kadispora nih saya rasa di tengah waktu yang sempit ini tolong Pak dipastikan betul-betul ya berbicara. Dan kami di provinsi karena anggota DPRD provinsi ini banyak juga yang ketua cabur dan juga menanyakan hal yang sama ini bagaimana Tanjung Jabung Barat. Ya, sudah pasti atau belum? Nah, ini yang harus kita pastikan Pak, Pak Kadis.
1: Siap.
2: Ya. Saya siap mendukung, saya siap kalaupun memang harus berbicara dengan Pak Gubernur terkait dengan ini, tentu akan kami hadir dalam pembicaraan itu gitu, ya. Dan pastikan memang kebutuhan-kebutuhan anggaran tadi bisa sesuai. Ya. Saya yang sampaikan Pak Jamal tadi ya tidak mengharap fasilitas, tapi saya meminta agar fasilitas tetap diberikan kepada Tanjung Jabung Barat, fasilitas olahraga. Ya, karena ini bagian daripada komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung prestasi atlet kita di masing-masing kabupaten provinsi yang ada di Jambi ini. Ya, ini harus dipastikan, Pak. Ya. Siap. Kemudian juga tentu kepada masing-masing kepala daerah saya mendorong agar ini dianggarkan. Ya. Nah, ini peran aktif dari Dispora Provinsi Jambi, Pemprov ya untuk memfasilitasi pertemuan-pertemuan ini sehingga betul-betul bisa diyakinkan pada kepala daerah bahwasanya kita pasti akan melaksanakan ini tahun 2027, jangan sampai nanti ada daerah yang tidak menganggarkan lagi Pak Kadispora. Dan terakhir tentu buat atlet tetaplah berjuang ya, tetaplah semangat berlatih, insyaallah kita akan tetap melaksanakan Porprov ini di tahun 2027 ini di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jadi saya bisa saya bisa menyampaikan nih Mbak Tia, sampai ketemu di Porprov 2027 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
1: Siap.
0: Mantap. Ya, dengan berakhirnya closing statement dari Bang Faizal Riza yang merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Fraksi Gerindra Dapil Tanjung Jabung Barat Tanjung Jabung Timur, dan maka berakhir pula dialog Jambi Menyapa pagi ini terkait kepastian dan kesiapan Poprov 2027. Saya ucapkan terima kasih kepada tiga narasumber saya yang luar biasa, Bang Imron Rosadi merupakan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi, Bang Jamal merupakan Ketua KONI Tanjung Jabung Barat, dan Bang Faizal Riza merupakan Wakil Ketua DPD Provinsi Jambi. Saya ucapkan terima kasih. Saya Tia Puspa beserta rekan undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam. Terima kasih.
1: Salam.
2: Pak Jamal, Pak Imran.
4: Demikian. Dialog Jambi Menyapa Pagi.

Ya, Bebrengan Kutu Kebersamaan di edisi siaran hari ini masih menemani dan menyapa Anda. Selamat pagi ya, dan selamat menjalankan segala aktivitasnya di pagi ini. Tetap menggunakan masker ya pastinya, karena cuaca masih dalam kabut asap ya. Dan tentunya pendengar, selamat pagi untuk Anda. Selamat pagi juga untuk kita semuanya yang lagi menjalankan aktivitasnya di hari ini. Mudah-mudahan aktivitasnya tetap diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Pertamina EP Jambi terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar wilayah operasi, menanggapi dinamika isu tumpang tindih lahan barang milik negara BUMN di Kota Jambi. Mendengar Pertamina menegaskan posisinya yang taat pada aturan hukum ya, transparan serta beritikad baik dalam mengawal solusi bersama seluruh pemangku kepentingan. Pihak Pertamina EP kerap memenuhi undangan pembahasan terkait dengan pertanahan oleh instansi terkait. Kehadiran ini sebagai bentuk komitmen dan langkah nyata dalam mengawal penyelesaian isu lahan di Kota Jambi. Field Manager Pertamina EP Jambi, Kurniawan Trio Widodo, menegaskan bahwa lahan operasional yang dimaksud di wilayah Kota Jambi termasuk area lapangan kendali asap adalah aset resmi negara atau barang milik negara BUMN. Hal itu berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, Pertamina tersebut ditetapkan statusnya sebagai BUMN di bawah penguasaan Kementerian Keuangan SIDIP, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN. Bapak-bapak hadir untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini.

Kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh dua tokoh nasional, Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemerdekaan itu adalah hak semua bangsa di dunia. Hal ini tertuang dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Segala bentuk penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penjajahan itu kejam dan melahirkan penderitaan lahir dan batin. Inilah yang diperjuangkan oleh pahlawan perjuangan bangsa untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa asing. Kata kakek dan nenek, kemerdekaan itu tidak diperoleh dengan mudah, melainkan pengorbanan harta, benda, dan nyawa. Itu demi kemerdekaan bangsa dan tanah air dari belenggu penjajahan. Ketika Indonesia sudah merdeka, masih adakah penjajahan dan segala bentuk imperialisme gaya baru lainnya yang membelenggu negeri ini? Penjajahan itu barangkali tidak lagi secara fisik, melainkan penjajahan ekonomi, sosial, dan budaya, serta sektor-sektor lainnya yang sering kita tidak sadari.

0: Nin, menurut kamu rasa merdeka saat ini tuh seperti apa sih?
1: Menurut aku sih, merdeka bukan cuma bebas dari penjajahan. Sekarang ini kan, merdeka berarti bebas bermimpi, benar gak sih?
0: Benar.
1: Belajar, berkarya, dan saling menghargai, itu sih.
0: Oh gitu ya, jadi kita itu harus mengisi kemerdekaan itu bukan hanya cuma ikut upacara atau ikut lomba gitu?
1: Betul sekali. Menghargai perbedaan, disiplin, menjaga lingkungan, dan menggunakan media sosial dengan bijak, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia, Sar.
0: Berarti perjuangan kita itu sekarang adalah menjadi generasi yang bertanggung jawab ya?
1: Tepat sekali. Karena kemerdekaan bukan hanya warisan para pahlawan, tetapi tanggung jawab kita untuk menjaganya.
0: Mari isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan persatuan.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.
2: Merdeka!

0: Ini nih, karena sudah lama gak lari, jadi gini.
1: Nih, minum dulu.
0: Ah, segar.
1: Loh, sembarangan, ih. Di pojokan sana kan ada tempat sampah kali.
0: Astaga, tangan suka repek nih, gak sadar gue.
1: Kebiasaan tuh. Apa mau didenda dulu, baru mau sadar?
2: Kebiasaan adalah cerminan diri. Jika ingin perubahan dalam dirimu, maka ubahlah kebiasaanmu. Mulailah dengan membuang sampah pada tempatnya.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Pramuka zaman sekarang bukan cuma soal kemah atau tali menali. Ini adalah tempatnya kita belajar survival skill dunia nyata. Dari leadership, manajemen krisis, hingga aksi sosial digital, Dasa Dharma bukan sekedar hafalan, tapi lifestyle kita buat bawa perubahan. Jadi, pramuka itu keren, seru, dan berdampak. Yuk, jadi generasi.

0: Dasar cupu, jelek, bau, ih.
1: Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.

Iya, berbarengan untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini masih menemani dan menyapa Anda pastinya yang lagi mendengarkan kami pendengar ya di 96,7 MHz untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini ya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas pastinya. Mendengar bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membantu mengeluarkan partikel asing, debu, dan iritan ya dari hidung. Namun karena alasan kesopanan ataupun ingin menjaga suasana tetap tenang ya, sebagian orang memilih menahan bersin dengan menutup hidung dan mulut secara bersamaan. Nah, kebiasaan ini sebaiknya dihindari terutama jika dilakukan dengan kuat. Menutup rapat jalur keluarnya udara saat bersin dapat meningkatkan tekanan di saluran pernafasan dan berpotensi menimbulkan cedera. Ya, mengapa menahan bersin bisa berisiko? Karena saat bersin tubuh mengeluarkan udara secara kuat melalui hidung dan mulut. Jika kedua jalur tersebut ditutup rapat, tekanan yang seharusnya dilepaskan dapat terperangkap dan memengaruhi jaringan di sekitar saluran pernafasan. Nah, pendengar, menahan bersin berpotensi menimbulkan gangguan seperti tekanan ataupun nyeri pada telinga, masalah pada sinus, hingga cedera tertentu pada kasus yang jarang terjadi. Risiko tersebut tidak berarti setiap orang yang menahan bersin pasti mengalami cedera. Namun, tindakan menahan bersin secara paksa bukan kebiasaan yang dianjurkan. Nah, cedera serius pernah dilaporkan dalam penelitian ya, sebuah laporan kasus yang diterbitkan dalam The Journal of Emergency Medicine pada 2020 mendokumentasikan seorang pria berusia 47 tahun yang mengalami patah pada laring ataupun bagian tenggorokan yang berperan dalam pembentukan suara setelah menahan bersin. Baik pendengar, hadir untuk Anda di kebersamaan di edisi siaran hari ini.

Kris ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Pro 1.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

Ya, beberengan tidak terasa kebersamaan kita di penghujung acara untuk edisi hari ini. Selanjutnya kami yang lainnya akan menyapa Anda. Saya Citon dari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Windy Ciptra kembali hadir untuk menemani Anda di edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Dan kebersamaan kita nanti hingga formasi pukul 20 hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya pendengar, kami sapa Anda yang di siang hari ini tengah melaksanakan segala aktivitasnya. Di siang hari ini kami ucapkan selamat siang. Juga bagi Anda yang baru bergabung, baik mendengarkan kami melalui radio streaming atau aplikasinya RRI Digital, juga kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Pendengar, Kementerian Ekonomi Kreatif menyiapkan program kreatif by Indonesia untuk memperluas jangkauan karya kreatif lokal ke pasar nasional hingga global. Program ini mengandaikan kurasi untuk menemukan karya potensi agar mampu berkembang dan bersaing di pasar lebih luas.

Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan salah satu penugasan Presiden. Kementerian tengah mempersiapkan program itu untuk mengembangkan potensi karya kreatif anak bangsa. Rifki menjelaskan proses kurasi akan melibatkan komunitas, asosiasi pemerintah daerah hingga perguruan tinggi. Kolaborasi lintas pihak tersebut diharapkan membantu mengidentifikasi karya kreatif potensi yang layak dikembangkan dan diperluas jangkauan pemasarannya. Melalui Creative by Indonesia, Kementerian Ekonomi Kreatif berupaya memperkuat pengembangan karya lokal melalui kurasi dan kolaborasi lintas ekosistem. Langkah ini diharapkan meningkatkan peluang karya kreatif Indonesia untuk dikenal lebih luas di pasar global.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Bumalap! Zero!
1: Butuh uang cepat, cair instan, syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Tetap di udara, tetap di udara.

Pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA menekankan pembinaan anak yang terlibat perundungan di Pemalang, Jawa Tengah untuk mencegah kekerasan berulang. Upaya ini diharapkan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kemen PPPA, Ciput Eka Purwiyanti, menyebut pembinaan 6 bulan di LPKS Antasena Malang, Magelang sebagai bentuk pertanggungjawaban anak atas perbuatannya. Pembinaan tersebut diharapkan membantu anak memahami kesalahan dan mencegah terulangnya tindakan kekerasan di masa mendatang.

pun menegaskan pembinaan terhadap dua anak ditetapkan melalui penyelesaian di luar peradilan sesuai pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan tersebut menjadi dasar penanganan kasus dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Sementara itu, pendengar, Direktur Lembaga Psikolog Daya Insani Sani Budianti Hermawan menilai edukasi perilaku dan pengenalan kerentanan sekolah penting untuk mencegah perundungan sejak dini. Penampingan terhadap anak, saksi kekerasan juga diperlukan untuk memperkuat upaya pencegahan di lingkungan pendidikan.

0: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.
1: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat nantinya. Kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City bungkam Liverpool 3-0 di Liga Premier Inggris. Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura. Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia, sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Serki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum menekukan Alisson Becker. Kosa laga pelatih Liverpool Andoni Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak, saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda, sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, pelatih Man City, Enzo Maresca, akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
2: Tidak, pra-pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik. For different reasons. Then half time we
1: adjust something, and I think second half we were much. Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil laga lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29 disusul oleh gol Arsen Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54 sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad Pellegrino Matarazzo menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medini dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Kolo Muani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putih Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffer.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Chin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ke-3 dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that's space.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak. Sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
3: Pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki, dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
4: But yeah, unfortunately, we just missed out on the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasilnya turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super happy, super thankful to
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
3: Setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
1: Very happy, can't wait to ride again.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
4: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, baiklah, mari kita coba sesi pemanasan, lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan.
4: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Paku Alam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui 2 kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal. Namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat. Namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik, comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Vistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kebuntuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Vistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini, dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak, dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. That's good energy. Now next game hat-trick.
1: PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Rico Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Sambil Nyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya juga berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di-VAR gol kita sehingga tidak bisa jadi dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang, hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aji Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan away mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek ya. Memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun satu sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UW ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSPS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak nafas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: 11:56 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada informasi yang akan disampaikan, silakan Kak Ella.
1: Ya nih Bang, pendengar ada informasi mengenai Ikatan Apoteker tekankan pengawasan dalam penjualan obat di minimarket. Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI mendorong pengawasan apoteker dalam penjualan obat di minimarket untuk melindungi konsumen. Ketua Pengurus Daerah IAI DI Yogyakarta, Hendy Ristiono, mengusulkan apoteker mengawasi penjualan obat, terutama yang mengandung prekursor. Ia menjelaskan, hypermarket, supermarket, dan minimarket tetap dapat menjual obat bebas serta obat bebas terbatas. Namun, pemerintah membatasi penyerahan obat tertentu untuk mengurangi risiko kesehatan dan penyalahgunaan. Kemudian, ia menjelaskan obat yang mengandung prekursor dapat menimbulkan risiko kesehatan apabila masyarakat menggunakannya tanpa memperhatikan kondisi tubuh. Selain itu, obat yang mengandung...
2: Where did we come from?

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
4: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sulekno.
5: Sekali di udara, tetap di udara.

sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

bagian yang paling mulia yang dapat diberikan manusia kepada keturunannya adalah watak yang baik. Dan warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz di Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah Sungai Penuh siang ini sudah kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini dan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Warta berita daerah RRI Pro 1 Jambi akan kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5 Telanapura Kota Jambi. Selamat siang, Warta Berita RRI Jambi Senin 12 Oktober 2026 mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya.

0: Kabut asap menyelimuti Jambi, tim medis Taman Rimba Zoo pantau kesehatan satwa. Perum Bulog cabang Sungai Penuh Kerinci telah menyerap 764 ton gabah kering panen atau GKP mencapai 76,4% dari target yang ditetapkan. Bersama saya Adi Putra Umar, inilah berita selengkapnya. Tim medis Kebun Binatang Taman Rimba Jambi terus memantau kondisi kesehatan satwa di tengah kabut asap yang menyertai musim kemarau panjang. Hingga saat ini belum ditemukan dampak signifikan kabut asap terhadap kesehatan sebagian besar satwa yang berada di kebun binatang tersebut. Tenaga medis Lembaga Konservasi Kebun Binatang Taman Rimba Jambi, DRH Larasati Fadlan, hari ini mengatakan pihaknya tetap melakukan pemantauan rutin untuk mendeteksi kemungkinan gangguan kesehatan pada satwa terutama yang berkaitan dengan sistem pernapasan. Sejauh ini belum tercatat ada dampak yang signifikan kabut asap terhadap kondisi satwa. Meski demikian, kondisi kabut asap dan juga cuaca kering tetap menjadi perhatian.
1: Sebenarnya kan kalau karhutla ini sendiri kan sudah memasuki 3 bulan nih. Dari selama 3 bulan dengan kondisi asap, kabut asap dan juga kita itu berbarengan sama kondisi saat ini tuh kan kemarau panjang, terdampak panasnya juga lebih meningkat. Kalau untuk hewan-hewan yang terdampak sebenarnya saat ini tuh belum tercatat, belum ada dampak yang signifikan terjadi perubahan selama kabut asap.
0: Untuk menjaga kesehatan satwa lain, tim medis melakukan pemeriksaan fisik secara rutin setiap pagi dengan menerima laporan dari keeper atau juga penjaga satwa. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan air yang cukup bagi satwa untuk mandi maupun berendam, terutama bagi jenis satwa yang membutuhkan perawatan tersebut selama musim kemarau. Tim medis juga mempertimbangkan pemberian tambahan nutrisi dan juga vitamin untuk membantu menjaga daya tahan tubuh satwa selama kondisi cuaca kering bersahabat. Dan juga upaya tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan agar kondisi kesehatan satwa di Taman Rimba Zoo tetap terjaga selama kabut asap dan juga musim kemarau berlangsung. Komunikasi secara berkala antara orang tua dan pihak sekolah dinilai penting untuk mendeteksi perundungan atau juga bullying pada anak. Psikolog Dini Darmayanti mengatakan pemantauan perubahan perilaku anak di rumah maupun sekolah dapat membantu mengenali kemungkinan adanya korban bullying sejak dini. Dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, guru dan orang tua perlu mengenali perubahan perilaku serta emosional anak. Tanda-tanda seperti stres, kecemasan, atau juga depresi perlu diperhatikan secara karena dapat mengindikasikan adanya perundungan.
2: Tujuan kita melakukan komunikasi secara berkala ini yaitu tadi untuk melihat perilaku perubahan-perubahan yang ada pada si anak ini, baik di rumah ataupun di sekolah. Komunikasi itu penting banget. Itu yang pertama untuk mengetahui korban bullying. Kemudian yang kedua, perubahan perilaku, perubahan emosional. Kok tiba-tiba si anak ini murung ya? Atau kok tiba-tiba anak ini aktif banget ya? Atau kok mudah meledak ya? Nah, itu juga bisa menjadi deteksi perubahan dari penyebab perilaku bullying.
0: Dini Darmayanti menekankan pentingnya kerjasama antara sekolah, keluarga, dan juga masyarakat dalam mencegah bullying. Dengan meningkatkan komunikasi dan juga kepedulian, tindakan perundungan dapat dideteksi lebih awal sehingga anak memperoleh pendampingan dan juga penanganan yang tepat.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci telah menyerap 764 ton gabah kering panen atau GKP mencapai 76,4% dari target yang ditetapkan. Pimpinan Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci, Pak Ami Hafiza Siregar mengatakan Bulog terus berkomitmen menyerap gabah petani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia juga menjelaskan penyerapan gabah tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Secara nasional, Perum Bulog telah merealisasikan pengadaan gabah dan juga beras hingga mencapai 4 juta ton.
4: harga masih sama seperti sesuai dengan ketetapan pemerintah yaitu Rp6.500 per kilogram. Jadi bagi para petani ketika ada pengkula atau siapapun yang berani membeli di bawah itu jangan mau, karena Bulog selalu siap menampung harga, menampung gabah di harga Rp6.500.
5: Untuk sampai saat sekarang ini sudah berapa banyak?
4: Kita sampai saat ini sudah menyerap sebanyak 764 ton atau 76,4% gabah dari target yang ditetapkan oleh pusat sebanyak 1.000 ton gabah.
0: Fahmi berharap penyerapan gabah ini dapat membantu petani memasarkan hasil panen sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga gabah di tingkat petani. Bulog juga mengimbau petani agar memanfaatkan program penyerapan gabah dengan memenuhi persyaratan dan juga standar kualitas yang telah ditetapkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Depati Parbu Kerinci menghimbau kepada seluruh masyarakat dan para petani di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Para petani yang sedang memasuki masa panen diminta untuk tidak membakar jerami sisa hasil pertanian guna mencegah semakin mendebalnya kabut asap yang mengganggu kualitas udara dan juga jarak pandang. Kepala BMKG Stasiun Depati Parbu Karnia Ningsi menyampaikan bahwa pembakaran jerami secara terbuka dalam skala kecil maupun besar dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan zat partikulat di udara di tengah kondisi cuaca tertentu. Penumpukan asap pembakaran jerami ini akan memicu memburuknya kabut asap yang melanda pemukiman warga. Penambahan kabut asap berisiko meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA serta mengganggu aktivitas transportasi darat dan juga penerbangan.
6: Ya, karena kita semua menyadari ya kondisi kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Kerinci ini masih banyak terdapat asap ya. Kami menghimbau pada seluruh masyarakat untuk menunda dulu untuk melakukan pembakaran jerami. Karena jerami itu porsinya banyak dan bisa menambah asap, kemudian malah mengurangi jarak pandang. Siap. Dan mengganggu transportasi lalu lintas.
0: BMKG Depati Parbu Kerinci akan terus memantau dinamika cuaca, sebaran titik panas, hotspot, serta kondisi kualitas udara secara berkala dan juga menyampaikan informasinya secara terbuka kepada masyarakat.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kerinci mencatat 6 kejadian kebakaran lahan selama musim kemarau ini. Kebakaran tersebut terjadi di 6 kecamatan berbeda, namun seluruhnya bukan merupakan kebakaran hutan. Kepala Bidang Kedaruratan dan juga Logistik BPBD Kabupaten Kerinci, Awang Sujadi, mengatakan kebakaran terjadi meliputi kebakaran lahan persawahan di daerah rawa, perkebunan milik warga hingga lahan bambu. Awang juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka atau juga membersihkan lahan dengan cara membakar. Menurutnya kebiasaan tersebut berisiko memicu kebakaran yang lebih luas serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri.
7: KB dan Nopri Kumara, ya rawa, sawah tinggal. Di KB itu ada juga tuh kebakaran juga di daerah persawahan, itu sawah tinggal juga. Talang Tinggi itu yang ada kebakaran, yang kebakaran lahan. 6 lokasi. Kecamatan Gunung Raya, Kitman, Danau Kerinci Barat, Tanah Jogo.
0: BPBD Kabupaten Kerinci mengimbau warga untuk lebih berhati-hati selama musim kemarau dan segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan kebakaran lahan di lingkungan sekitar. Pertamina EP Jambi terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar wilayah operasi. Menanggapi dinamika isu tumpang tindih lahan barang milik negara atau BMN di Kota Jambi, Pertamina menegaskan posisinya yang taat pada aturan hukum, transparan serta beritikad baik dalam mengawal solusi bersama seluruh pemangku kepentingan. Pihak Pertamina EP kerap memenuhi undangan pembahasan terkait pertanahan dan juga instansi terkait. Kehadiran ini sebagai bentuk komitmen dan juga langkah nyata dalam mengawal penyelesaian isu lahan di Kota Jambi. Field Manager Pertamina EP Jambi Kurnia Trio Widodo menegaskan bahwa lahan operasional yang dimaksud di wilayah Kota Jambi termasuk area lapangan Kenari Asam adalah aset resmi negara atau barang milik negara BMN. Hal itu juga berdasarkan keputusan Menteri Keuangan KMK nomor 92 garis miring KMK titik 06.2008. Aset Ek Pertamina tersebut ditetapkan statusnya sebagai BMN di bawah perusahaan Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN. Kurniawan mengatakan melalui surat kuasa khusus dari Dirjen Kekayaan Negara dengan SKU strip 4 garis miring MK titik 6 garis miring 2020 Pertamina EP menerima mandat sebagai penanggung jawab sementara dalam pengawasan dan juga operasional fasilitas hulu minyak dan gas bumi atau migas mengingat perannya sebagai penyokong ketahanan energi nasional. Kawasan ini juga tergolong sebagai objek vital nasional atau juga OVNAS yang dilindungi oleh hukum. Menanggapi keraguan di tengah masyarakat, Pertamina EP bersikap proaktif dan juga transparan dan juga Pertamina EP secara terbuka menerangkan bahwa area tersebut adalah BMN dan juga aktif menyelenggarakan sosialisasi ke tengah masyarakat. Salah satu kegiatan yang sudah dilakukan yaitu selaras migas sosialisasi penggunaan BMN kepada instansi daerah tingkat kecamatan, kelurahan hingga tokoh masyarakat. Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kabut asap selimuti Jambi, tim medis Taman Rimbo Zoo pantau kesehatan satwa. Perumbulok cabang Sungai Penuh Kerinci telah menyerap 764 ton gabah kering panen atau GKP mencapai 76,4% dari target yang ditetapkan. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WA 0813 8744 0803.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jambi siang kuning.

0: Aduh bun, kok langit hari ini warnanya abu-abu? Mata Aira juga perih banget nih.
1: Iya sayang, itu karena asap kendaraan dan sampah yang dibakar sembarangan di luar. Udara kita jadi kotor dan bikin sakit.
0: Tapi bun, Aira pengen main sepeda di luar. Biar langitnya biru lagi dan udaranya segar kayak di taman, Aira harus gimana bun?
1: Gampang nak, Aira bisa jadi pahlawan udara bersih. Tugasnya buang sampah pada tempatnya, gak bakar sampah sembarangan. Dan ajak ayah naik sepeda atau jalan kaki kalau jaraknya dekat.
0: Siap bun, Aira mau tanam pohon kecil juga di halaman biar udaranya makin segar dan wangi.
1: Pintar anak bunda. Nah kalau lingkungan kita bersih nak, udara yang kita hirup juga pasti sehat.
0: Ingat ya teman-teman, bersih kotaku, sehat udaraku.
1: Yuk ciptakan lingkungan bersih dan udara sehat untuk tumbuh kembang buah hati kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali Pro Dangdut, Dangdutan kembali kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan seperti biasanya di Pro Dangdut kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silakan di line telepon 0811 7870 9670.

0: Baik, kita coba terima satu penelpon pertama. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Assalamualaikum, Dakli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dari Pak Narji di Batang Merangin, Kerinci Ilir.
0: Pak Narji?
1: Yo,
0: Kerinci Ilir. Batang Merangin, Kerinci Ilir. Apa kabar Kerinci Ilir?
1: Alhamdulillah sehat, masih kabut.
0: Masih?
1: Bang Kandi di mana?
0: Sama lah, masih kabut juga, cuaca panas.
1: Sama gitu,
0: kita masih di...
1: Iya.
0: Oke, Pak Narji, silakan mau request lagu apa nih?
1: Ya, kami mau request lagu 19 Desember.
0: 19 Desember.
1: Ada enggak, Bang?
0: 19 Desember, bentar, yuk kita cari.
1: Ada itu.
0: 19 Desember, oke. Sambil kita cari salam-salamnya dulu nih.
1: Iyalah, salam-salam buat teman-teman yang belum masuk, silahkan masuk. Spesial buat Bang Wendy, semoga sehat walafiat.
0: Amin.
1: Lancar negara, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya.
0: Ini Pak Narji.
1: Oke.
0: 19 Desember apa 19 November?
1: Desember.
0: Maggie Z kan?
1: Ada itu Bang.
0: Maggie Z kan?
1: Iya.
0: November itu.
1: Oh, itu lagu-lagu lama itu Bang, 19 Desember itu.
0: Yo, ini adonya 19 November Maggie Z.
1: Oh, iya.
0: Atau mau diganti?
1: Tukar aja lah Pak.
0: Hah?
1: Tukar aja lah.
0: Oh, tukar boleh, silakan.
1: Iya, tukar aja boleh ya.
0: Boleh, dengan apa nih?
1: Biduan Bang.
0: Apa?
1: Biduan,
0: oke.
1: Ah, itu grupnya dari Soneta Roma Irama.
0: Soneta Roma Irama, ya oke.
1: Iya, sering diputar itu di Radio Merangin tuh Bang.
0: Iya, oke, silakan. Salam-salam yang tadi.
1: Itu aja ya Bang, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
4: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
5: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih mendengar, masih bersama kami di Prodangdut Dangdutan. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini dalam Prodangdut, masih kami tunggu partisipasi Anda.

0: Ya, baik pendengar, kita terima satu penelpon. Halo Bro Dangdut, selamat siang.
1: Siang juga, dangdutan yo.
0: Dangdutan yo, Pak Tuo, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Pak Tuo ini kena asap juga nih.
1: Iya, gara-gara kabut.
0: Oh, gara-gara kabut.
1: Iya, galak semua kerja kak, kabut semua nih.
0: Tapi aman-aman kan Pak Tuo?
1: Alhamdulillah nih di PLTA di Kota Meranggil sekarang.
0: Nah, udah di PLTA pula Pak Tuo nih. Iya, oke, silakan Pak Tuo mau request lagu apa nih?
1: Apa? Sapu tangan Abang lah. Merah.
0: Sapu tangan Abang.
1: Merah dengan Abang sama kan?
0: Merah dengan Abang tergantung Pak Tuo. Abangnya Abang yang mana nih? Abang ya, Adik atau Abang Mer?
1: Ya lah, aku merah delima lah.
0: Merah delima ya, oke. Apa judulnya? Apa judulnya?
1: Iya, sapu tangan merah.
0: Sapu tangan merah.
1: Oh, ya jadilah.
0: Salam-salamnya apa tuh?
1: Oh, semua pendengar dapat salam yang di peladangan Dirna Pemeti dan di oh, sekitarnya dapat salam dari Pak Tuo yang dapat mendengar suara Pak Tuo begitu. Oh, salam spesial buat penyiar yang baik hati. Itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Halo Pro Dangdut, selamat siang. Halo. Iya, terputus, silakan dicoba kembali.

0: Halo Bro Dangdut, selamat siang.
1: Dangdutan
0: yuk, apa kabar? Kayak orang mau pergi kemana aja nih.
1: Alhamdulillah sehat mas, pakai tiket mas.
0: Sehat, Pak Pitoyo gimana kabarnya?
1: Sehat mas.
0: Alhamdulillah.
1: Mas Hadi sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Pak Pitoyo.
1: Ah, kebetulan. Mbak Eni kok gitu bilang pensiun
0: lah? Apa?
1: Mbak Eni.
0: Iya udah pensiun, udah satu bulan ya, udah satu bulan kayaknya tuh.
1: Oh pantes kalau saya lihat di HP kok nggak ada Mbak Pensi lagi gantinya Mbak Pensi.
0: Iya benar, benar sekali.
1: Ah ya nggak apa-apa lah. Langsung mas.
0: Ya silakan.
1: Gara-gara alamat dari Elvis Presley, dua sama Ahmad Albas.
0: Gara-gara?
1: Ahmad.
0: Gara-gara apa?
1: Alamat.
0: Gara-gara alamat.
1: Ya, aplikasi sama Ahmad.
0: Gara-gara alamat. Gara-gara alamat. Pak Pitoyo, ini lagunya pasti lagu klasik nih kayaknya.
1: Ya, tapi yang unik lah Pak ya, lama-lama itu enak loh musiknya.
0: Iya, oke. Kita cari dulu nih. Salam-salamnya dulu ya.
1: Ah, soalnya pertama buat Mas Redi mas, ya terus mas ya.
0: Amin, sama-sama.
1: Ya. Ah, buat teman-teman terkecuali dapat salam dari saya semua mas ya. Ah ya, enggak saya tunggu mas ya.
0: Oke itu aja.
1: Ya, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, jalan Anda untuk bergabung bersama kami di siang hari ini dalam Pro Dangdut Dangdutan yuk. Berikut kami putarkan beberapa tembang dangdut untuk Anda di siang hari ini.
1: Kita rame mau ingin kasih.

0: pinjam 200 ribu dulu lah buat balikin modal. Tadi aku udah menang 2 juta loh. Kalah lagi.
1: Mam, udah mam, stop. Itu bukan menang itu, mam. Pancingan judi online itu sengaja bikin menang. Makanya emang kecanduan.
0: Tapi Lan, aku pengen cepat kaya.
1: Cepat kaya? Yang ada miskin cepat, mam. Rumah tangga hancur, utang pinjol numpuk. Kau bisa dipenjara. Ingat, pasal 303 KUHP, judi itu pidana.
2: Iya ya, aku nyesal.
1: Hapus aplikasinya, mam. Blokir situsnya.
3: Judi online bukan jalan kaya. Judi online jalan menuju sengsara. Stop judi online sekarang juga. Sayangi keluargamu, sayangi masa depanmu. Pesan ini disampaikan oleh
4: seluruh rakyat Indonesia. Kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
5: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
6: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
7: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: Hai, udah cantik belum aku?
2: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
1: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya.

0: Dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Tanpa terasa usia sudah kami menemani Anda di Prodangdut untuk edisi hari ini. Dan dengan berakhirnya Prodangdut, maka berakhir pula Lasa Wendy di Ciptera menemani Anda di edisi hari ini. Nantinya akan dilanjut oleh rekan kami selanjutnya di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari studio saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Berdoa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sulekno.

bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

0: Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: pinjam 200 ribu dulu lah buat balikin modal. Tadi aku udah menang 2 juta loh. Eh, kalah lagi.
1: Mam, udah mam, stop. Itu bukan menang itu, mam. Pancingan judi online itu sengaja bikin menang. Makanya emang kecanduan.
0: Tapi Lan, aku pengen cepat kaya.
1: Cepat kaya? Yang ada miskin cepat, mam. Rumah tangga hancur, utang pinjol numpuk. Kau bisa dipenjara. Ingat, pasal 303 KUHP, judi itu pidana.
2: Iya ya, aku nyesal.
1: Hapus aplikasinya, mam. Blokir situsnya.
3: Judi online bukan jalan kaya. Judi online jalan menuju sengsara. Stop judi online sekarang juga. Sayangi keluargamu, sayangi masa depanmu. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini...

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Dan juga kita cek jalur distribusinya karena yang dikirim bukan ayam hidup, tapi ayam yang sudah dipotong, sudah dibekukan. Yang dikirim ke Bengkulu, itulah yang akan diedarkan ke SPG-SPPG. Yang dalam hal ini nanti harapan kita, mitra itu berbelanja atau membeli produk tersebut. Nah,
3: SPPG di wilayah ini menggunakan kendaraan operasional khusus dan wadah makanan yang mampu menjaga kualitas serta suhu makanan selama perjalanan. Kemudian tim distribusi juga berkoordinasi dengan pihak sekolah dan PIC di masing-masing lokasi.
0: Pendengar, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 12 Oktober 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya, Gadu Yanti, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belaja Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Pendengar BPOM Bengkulu bersama dengan Satgas dan sejumlah instansi terkait memantau ketersediaan pasokan ayam untuk mendukung kelancaran program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Bengkulu. Laporan reporter Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu.
1: BPOM Bengkulu bersama Satgas dan sejumlah instansi terkait memantau ketersediaan pasokan ayam untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Bengkulu. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan bahan pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG terpenuhi di tengah meningkatnya permintaan dan kenaikan harga ayam. Kepala BPOM Bengkulu Kodan Tarigan mengatakan pemantauan dilakukan bersama perwakilan pemerintah Provinsi Bengkulu termasuk asisten 2, Dinas Kesehatan, instansi yang menangani ketahanan pangan serta peternakan. Tim turun langsung meninjau rumah potong ayam untuk melihat kesiapan pasokan, kondisi fasilitas pemotong dan jalur distribusi ayam yang akan dikirim ke Bengkulu. Menurut Kodon, pihak perusahaan swasta menyatakan kesiapannya membantu memenuhi kebutuhan ayam di Bengkulu. Pasokan ini berasal dari Bengkulu dan Lampung dengan produk yang dikirim berupa ayam yang telah dipotong dan dibekukan, bukan ayam hidup. Ia menjelaskan ayam yang telah dipotong dan dibekukan tersebut nantinya didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan SPPG. BPOM berharap mitra pengelola SPPG dapat memanfaatkan jalur pasokan ini dengan membeli produk dari pemasok yang telah menyiapkan kebutuhan ayam untuk Bengkulu. Selain memastikan ketersediaan pasokan, tim juga melihat kesiapan penampung atau pengepul di wilayah Bengkulu untuk mendukung distribusi. Salah satu calon penampung telah menyiapkan tempat usaha di sekitar pintu tol untuk menampung pasokan sebelum disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Menurut Kodon, kesiapan pemasok dan penampung tersebut diharapkan memperlancar distribusi bahan pangan bagi pelaksanaan MBG. Koordinasi lintas instansi juga diperlukan agar kebutuhan ayam untuk program tersebut dapat terpenuhi tanpa mengabaikan aspek keamanan dan mutu pangan.
2: Jadi kita langsung ke rumah potong hewan PT Ciomas. Dan pada saat pertemuan tersebut, mereka siap untuk membantu Bengkulu untuk mensuplai kebutuhan ayam. Karena kebutuhan ayam sekarang tinggi sekali. Nah, dan kita cek langsung ketersediaan ayam di sana, bagaimana kondisi rumah potongnya, dan juga kita cek jalur distribusinya karena yang dikirim bukan ayam hidup, tapi ayam yang sudah dipotong, sudah dibekukan. Yang dikirim ke Bengkulu, itulah yang akan diedarkan ke SPG-SPPG. Yang dalam hal ini nanti harapan kita, mitra itu berbelanja atau membeli produk tersebut. Nah, seperti itu.
1: Melalui pemantauan ini, BPOM Bengkulu turut mendukung kelancaran rantai pasokan bahan pangan untuk program MBG. Ketersediaan pasokan yang memadai dan distribusi yang terjaga diharapkan membantu mitra SPPG memenuhi kebutuhan pangan bagi penerima manfaat program. Dari Provinsi Bengkulu, Puspa Sekar Arum, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, Posyandu menjadi ujung tombak penyaluran MBG kelompok rentan di Kabupaten Bangka. Berikut laporan Ratna Agusari, RRI Sungai Liat.
1: Baik, pendengar, di mana pos pelayanan terpadu Posyandu menjadi ujung tombak dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Bangka. Melalui keterlibatan kader di tingkat desa dan kelurahan, Posyandu menjadi salah satu titik penyaluran paket makanan bergizi bagi kelompok rentan mulai dari ibu hamil, ibu menyusui hingga balita. Subkoordinator Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Desianti, mengatakan terdapat 237 posyandu yang menjadi bagian dari jaringan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di Kabupaten Bangka. Kedekatan kader posyandu dengan warga menjadi salah satu faktor yang mendukung kelancaran pelaksanaan program, sehingga distribusi makanan lebih terarah dan mudah diterima oleh penerima manfaat.
2: Jadi, kalaupun misalnya hari itu tidak buka posyandu, kader posyandu tetap menjadikan posyandu sebagai titik kumpul, maksudnya tempat sasaran akan mendapatkan MBG tersebut.
1: Desi menjelaskan mekanisme penyaluran MBG dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang didistribusikan ke posyandu untuk disalurkan oleh kader kepada kelompok sasaran sesuai dengan ketentuan program. Kader posyandu dapat mengidentifikasi kelompok yang memerlukan perhatian lebih dalam pemenuhan gizi, terutama balita yang mengalami stunting, balita dengan gizi kurang atau gizi buruk, serta ibu hamil dengan kondisi kurang energi kronis atau KEK. Peran posyandu dalam program ini tidak hanya sebagai tempat berkumpulnya penerima manfaat, tetapi juga sebagai penghubung antara penyedia layanan pemenuhan gizi dan masyarakat. Kader posyandu bersama bidan desa serta tim pendamping keluarga TPK terlibat langsung dalam proses penyaluran paket makanan kepada sasaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat terkait peran Posyandu dalam mensukseskan program MBG yang berhasil dirangkum reporter RRI Jambi, Yoga Wijarnarko.
1: Nah, itu sebuah langkah yang bagus ya untuk dari Badan Gizi Nasional sendiri memasukkan MBG ini ke Posyandu, karena memang dari saya ya yang membutuhkan tepatnya memang di Posyandu, karena memang kan di sana ada ibu hamil dan juga anak-anak kecil, dan juga ada program santing ya di situ, karena untuk menyukseskan program itu juga. Jadi memang bagi saya MBG di Posyandu ini tepat sasaran sih, daripada ke sekolah. Kan banyak nih MBG sekolah yang banyak ditolak oleh sekolah maupun orang tua wali murid di sekolah.
2: Posyandu punya peran penting dalam mendukung program MBG. Kader Posyandu bisa membantu mengedukasi orang tua tentang makanan bergizi dan memantau tumbuh kembang anak, sehingga program MBG bisa memberikan manfaat bagi kesehatan anak-anak.
3: Peran Posyandu itu sangat penting dalam menyukseskan program MBG ini, yang dimana Posyandu itu bisa membantu memantau tumbuh kembang anak. Kemudian juga bisa memberikan edukasi tentang gizi yang seimbang. Dan serta juga bisa mengingatkan kepada orang tua itu pentingnya makanan yang sehat. Jadi program MBG ini bukan hanya tentang memberikan makanan gratis gitu, tetapi juga memastikan anak-anak itu mendapatkan asupan gizi yang baik.
4: Ya, menurut saya sih peran Posyandu sangat penting ya dalam mensukseskan program MBG, terutama dalam memantau kondisi gizi dan tumbuh kembang anak tentunya. Melalui Posyandu, masyarakat tentu juga bisa mendapat edukasi terkait pentingnya makanan bergizi bagi kesehatan anak. Dan juga harapannya program MBG tentunya tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan makanan anak, tapi juga dapat mencegah masalah gizi dan stunting, sehingga anak-anak dapat tumbuh sehat dan berkembang dengan baik.
0: Dari Jambi kami menuju Palembang.

0: Pendengar, untuk mengetahui peran kader Posyandu dalam mensukseskan program makan bergizi gratis, berikut wawancara reporter Hairul Rizki bersama Juminah kader Posyandu Punai, Kecamatan Kemuning.
1: Baik pendengar, berikut kita simak penjelasan Ibu Juminah kader Posyandu Punai, Kecamatan Kemuning, Palembang tentang penyaluran MBG ala kader Posyandu.
2: Tugas yang dilakukan kader ya dalam pelaksanaan program MBG ini ya, selain kita melakukan pelayanan seperti biasa yang dilakukan oleh pasien-pasien lain, kita juga di sini kami libatkan semua kader yang ada di Posyandu Punai, seperti itu. Mulai dari memeriksa kualitas makanannya atau mengawasi untuk pendistribusian bagi penerima manfaat, seperti itu. Kemudian kami juga memastikan kalau MBG yang kami bagikan itu tepat dengan sasaran. Caranya bahwa ada 3B tadi, budak balita, busui, dan bumil. Kemudian setelah itu tugas kami juga melaporkan segera jika terjadi apa, tidak ada kesesuaian dengan SPPG-nya. Seperti itu, misalkan atas apa menu yang kurang apa namanya kurang enak ya, seperti itu, atau menjadi kekurangannya langsung kami laporkan ke SPPG-nya, seperti itu. Mungkin kader Posyandu ini adalah dituntut untuk apa namanya keikhlasan ya, dan ada panggilan hati sendirilah. Itu kami berani melangkah, berani apa namanya bersosialisasi kepada masyarakat, seperti itu. Kalau Jumina sendiri baru bergabung di Posyandu ini sekitar 4 tahun. Kita berani ber apa namanya bersosialisasi kepada masyarakat, kita dapatkan tadi manfaat, seperti itu bagi saya. Memang di Posyandu Punai itu kami kan ada 11 kader, cuma di setiap harinya itu bergantian kadernya itu untuk menunggu di posko apa namanya di Posyandu. Tantangan dalam menjalankan program MBG ini bagi kami Posyandu Punai, salah ada menu yang tidak sesuai, kemudian ada lagi tugasnya tuh kami ini kan ada tugas berlapis jadinya sekarang, karena apa kita selain melakukan pelayanan ditambah lagi dengan tugas mengawasi MBG ini kepada masyarakat, seperti itu. Jadi mungkin kami harus pintar membagi waktu antara pelayanan dengan pembagian ini. Harus kita bagikan waktu untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
1: Terima kasih Bu Jumina, kader Posyandu Punai, Kecamatan Kemuning, sudah berbincang-bincang bersama RRI.
0: Pendengar dari Palembang, kami menuju ke RRI Waikanan.

0: Pendengar SPPG wilayah Waituba mengoptimalkan strategi distribusi guna memastikan program makan bergizi gratis atau MBG terdistribusi tepat waktu dan aman. Langkah ini ditempuh melalui pemetaan rute efisien, penggunaan wadah penjaga suhu, serta koordinasi ketat dengan penanggung jawab di setiap lokasi sasaran. Laporan Rio Tanjung, RRI SPY Kanan.
1: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Wilayah Waituba menerapkan strategi khusus untuk memastikan makanan bergizi tiba tepat waktu di seluruh lokasi. Langkah itu dilakukan agar kualitas makanan tetap terjaga hingga diterima penerima manfaat. Koordinator Wilayah Kecamatan Waituba, Adi Nurjana Resma, kepada RRI mengatakan distribusi disusun melalui rute yang telah direncanakan. Perencanaan mempertimbangkan jarak, kondisi jalan, dan waktu tempuh. Produksi makanan dimulai sejak pagi hari sebelum proses pengemasan dilakukan. Setelah dikemas, makanan langsung dikirim menuju sekolah dan titik pelayanan. Ia menjelaskan, SPPG menggunakan kendaraan operasional khusus untuk mendukung kelancaran distribusi makanan. Wadah makanan juga dirancang menjaga suhu dan kualitas selama perjalanan.
2: Distribusi dilakukan berdasarkan rute yang telah direncanakan secara efektif dengan mempertimbangkan jarak, kondisi jalan, dan waktu tempuh. Produksi makanan dimulai sejak pagi hari hingga makanan dapat langsung didistribusikan setelah proses pengemasan selesai. SPPG di wilayah ini menggunakan kendaraan operasional khusus dan wadah makanan yang mampu menjaga kualitas serta suhu makanan selama perjalanan. Kemudian tim distribusi juga berkoordinasi dengan pihak sekolah dan PIC di masing-masing lokasi agar proses penerimaan berlangsung cepat sehingga makanan dapat segera dikonsumsi dalam kondisi segar dan layak.
1: Lebih lanjutnya, tim distribusi turut berkoordinasi dengan pihak sekolah dan penanggung jawab setiap lokasi. Koordinasi dilakukan agar proses penerimaan berlangsung lebih cepat dan tertib. Menurutnya, langkah tersebut diharapkan menjaga mutu makanan hingga dikonsumsi penerima manfaat. Dengan demikian, program makan bergizi gratis dapat berjalan efektif di seluruh wilayah Waituba. Dari Wai Kanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Wai Kanan, kami menuju stasiun produksi Sungai Penuh.

0: Pendengar, angka kemiskinan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2025. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin berkurang lebih dari 1.000 orang dibandingkan tahun sebelumnya, seiring kenaikan harga kelapa sawit dan penyerapan tenaga kerja di sektor pemerintahan. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin mencatat angka kemiskinan di Kabupaten Merangin mengalami penurunan pada tahun 2025. Persentase penduduk miskin turun dari 8,4% pada tahun 2024 menjadi 8,07% pada tahun 2025. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin, Yudi Priamara, mengatakan jumlah penduduk miskin pada tahun 2025 tercatat sebanyak 32.380 orang. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 33.490 orang atau berkurang sebanyak 1.110 orang. Yudi menjelaskan penurunan angka kemiskinan ini dipengaruhi sejumlah faktor, diantaranya kenaikan harga kelapa sawit yang menjadi salah satu komoditas andalan masyarakat Kabupaten Merangin. Selain itu, penyerapan tenaga kerja melalui pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K serta aparatur sipil negara atau ASN turut menjadi faktor yang berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan tersebut.
2: Jadi untuk kemiskinan pada tahun 2025 di Kabupaten Merangin sebesar 8,07%. Angka ini menurun dibandingkan angka tahun 2024 yang sebesar 8,4%. Jadi ada, ini diukur pada bulan Maret 2025.
3: Mungkin apa, Pak, indikator penyebabnya, Pak, sehingga turunnya angka kemiskinan ini, Pak?
2: Nah, salah satu penurunan ini adalah harga komoditas, ya. Karena seperti diketahui di Merangin itu banyak penduduk yang bergantung pada kelapa sawit. Harga kelapa sawit ini pada tahun 2025 kan mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, ya.
1: Di samping itu, penurunan ini menjadi perkembangan positif bagi Kabupaten Merangin. Meski upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan masih perlu terus dilakukan. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro1 RRI.
0: Dari Sungai Penuh, kami menuju RRI Lampung. Pendengar, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung berharap usulan program By the Service atau BTS untuk Kota Bandar Lampung dapat direalisasikan guna menghadirkan layanan transportasi umum yang lebih terjangkau dan mendorong masyarakat kembali menggunakan angkutan massal. Laporan Gali Prihantoro, RRI Bandar Lampung.
5: Pemerintah Kota Bandar Lampung mengusulkan program By the Service atau BTS kepada Kementerian Perhubungan sebagai upaya menghidupkan kembali layanan transportasi umum massal di daerah tersebut. Usulan tersebut mendapatkan dukungan dari Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo mengatakan, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana telah mengusulkan program tersebut kepada Menteri Perhubungan. Skema BTS memungkinkan pemerintah membeli layanan angkutan umum dari operator melalui mekanisme lelang dengan dukungan subsidi pemerintah. Menurutnya, melalui skema tersebut, pemerintah dapat membiayai layanan angkutan umum pada rute yang dibutuhkan masyarakat. Operator yang terpilih melalui proses lelang nantinya bertugas menyediakan layanan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Bambang mengatakan rencana kehadiran layanan tersebut diharapkan menjadi alternatif bagi masyarakat yang selama ini masih mengandalkan angkutan kota untuk menunjang mobilitas sehari-hari.
6: Bu Eva kan kemarin sudah mengusulkan juga ke Pak Menteri untuk By the Service. Jadi ini ada layanan nanti sifatnya layanan ini subsidi pemerintah pusat sama pemerintah, diberikan anggaran dibeli layanan itu, ini dilelang. Siapa nih mau melayani rute di misalnya Bandar Lampung, siapa yang melayani saya bayar. isi tidak isi saya bayar. Nah, ini untuk masyarakat nanti. Tentunya mungkin nanti bas ya, 3/4 seperti Damri dulu. Dan jadi ini nanti untuk kasihan masyarakat-masyarakat yang selama ini masih menggantungkan sama angkot, mudah-mudahan nanti ada layanan ini sehingga bisa pindah layanan. Dan ini nanti harapan kami akan menjadi edukasi, kita edukasi masyarakat akan layanan ini sehingga masyarakat akan kembali ke angkutan massal, mudah-mudahan.
5: Selain menyediakan pilihan moda transportasi, program BTS diharapkan menjadi sarana edukasi untuk membangun kembali kebiasaan masyarakat menggunakan angkutan umum. Bambang berharap layanan yang nantinya tersedia dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Lampung kami menuju ke Belitung.

0: Pendengar, tekanan air tidak merata saat kemarau. Perumda Tirta Batu Mentas Belitung siap suplai mobil tangki bagi pelanggan terdampak. Laporan disampaikan Arif Juliantoro, RRI Belitung.
1: Yang tidak jalan airnya, ketika mereka melapor, nanti kita agendakan, kita akan suplai air. Siapkanlah penampung.
2: Perumda Tirta Batu Mentas Belitung menyiapkan suplai air bersih bagi pelanggan yang mengalami gangguan distribusi akibat tekanan air yang tidak merata di wilayah Tanjung Pandan. Pelanggan yang airnya tidak mengalir diminta segera melapor agar dapat dijadwalkan menerima bantuan suplai air. Direktur Perumda Tirta Batu Mentas Belitung Munandar mengatakan kondisi pelayanan saat ini belum sepenuhnya optimal. Sejumlah pelanggan mengalami tekanan air yang tidak mencukupi hingga air tidak sampai ke rumah. Sementara, sebagian lainnya mengeluhkan kondisi air yang keruh. Ia menjelaskan pelanggan yang mengalami gangguan dapat menyampaikan laporan kepada PDAM. Laporan tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk menjadwalkan suplai air bagi pelanggan yang terdampak.
1: Kita berusaha semaksimal mungkin kita suplai semua pelanggan yang terdampak, yang tidak jalan airnya ketika mereka melapor. Nanti kita agendakan, kita akan suplai air. Siapkanlah penampungan, bak-bak di rumah.
2: Yeah.
1: Dan himbauan juga kepada seluruh pelanggan, ketika nanti skenario yang kita ambil ada pembatasan jam, kita mohon masing-masing pelanggan untuk mencetok airlah di rumah masing-masing untuk kebutuhan satu atau sampai tiga hari ke depan.
2: Selain meminta pelanggan melaporkan gangguan distribusi, Munandar menghimbau masyarakat menyiapkan bak atau tempat penampungan air di rumah. Langkah ini diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan pembatasan jam operasional apabila kondisi air baku terus berkurang akibat kemarau. Munandar juga mengingatkan pelanggan agar menyiapkan persediaan air untuk memenuhi kebutuhan selama 1 hingga 3 hari apabila terjadi pembatasan pelayanan. Upaya penyaluran air bagi pelanggan terdampak tersebut dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di tengah kondisi kekeringan mempengaruhi pelayanan air bersih di Tanjung Pandan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Dari Belitung, kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Bintuhan.

0: Pendengar, 5 warisan budaya Bengkulu Selatan akan kembali diusulkan menjadi WBTB Nasional tahun 2027 mendatang. Laporan disampaikan Rohil Minata, SP Bintuhan.
1: Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan kembali merencanakan pengusulan warisan budaya tak benda atau WBTB pada tahun 2027 mendatang. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk menambah daftar warisan budaya lokal yang mendapat pengakuan tingkat nasional. Rencana usulan tersebut mencakup beberapa tradisi khas daerah seperti adat Bejegum, ubat uluan, dan kerajinan bake. Selain itu terdapat pula usulan seni pertunjukan berupa tari rawas serta tari pisau duau. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Bengkulu Selatan Nopman Pasah menyampaikan bahwa wacana ini merupakan kelanjutan dari komitmen pelestarian budaya. Pihaknya ingin memastikan seluruh kekayaan tradisi daerah terdata dengan baik secara resmi. Untuk mewujudkan rencana tersebut, jajaran bidang kebudayaan akan mulai mempersiapkan segala kebutuhan data di lapangan. Persiapan matang ini sangat penting agar semua berkas lolos tahapan kurasi nasional.
2: Kita diusulkan ke tahun depan mungkin ada 5 item juga yang akan kita usulkan ke Kementerian Kebudayaan, yaitu satu adat Bejegum, obat uduan, bake atau kedangau kalau kita sawai, dengan tari rawas, serta tari pisau duau.
1: Langkah ini menyusul kesuksesan Bengkulu Selatan yang sebelumnya telah sukses mencatatkan 4 karya budaya di tingkat nasional. 4 karya tersebut meliputi kuliner pendap, tari napa, gulai umbut undak tapuan ikan, serta tradisi pantauan mangkaluau. Dinas Pendidikan berharap dukungan masyarakat akan memperlancar proses pendataan dan pengkajian tradisi tersebut. Partisipasi warga lokal menjadi kunci utama dalam menggali informasi sejarah setiap budaya. Melalui pengusulan WBTB 2027 ini, identitas budaya Bengkulu Selatan diharapkan semakin terjaga kelestariannya bagi generasi mendatang. Pemerintah daerah optimis tradisi lokal ini dapat memperkaya khasanah kebudayaan Indonesia. Demikian.

0: Menikmati materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang.

0: علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا، وإلى الخير قربنا وعن الشر بعدنا.
1: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Doa supaya dicintai Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammad. Allahumma afi ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin.
0: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

0: hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

0: bahaya karhutlah.
1: Masih kita standby kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli, satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan. Tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan start ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
0: Sementara untuk penanganan dampak karhutlah yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizal Kifli menuturkan pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
2: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Provinsi Riau.
0: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizal Kifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah, dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
4: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan Muktamar NU. Termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka.

0: dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
1: Pas bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
2: Nanti insya Allah terjawab, Pak.
1: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
3: Belum, Pak.
1: Tapi itu atas perintah Pak Nusron?
3: Masih proses ini, Pak.
1: Maksudnya proses gimana, Mas?
3: Masih penyidikan terus.
1: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
3: Nggak ada.
1: Oke, makasih, Pak.
0: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wamenko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
5: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
6: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace. Konsumsi di online.
5: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
7: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2025-26. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Kek Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
5: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
8: Ini kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi. Pemerintah

0: pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah Puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi.
1: Nah, harapannya kan uang yang tadinya untuk beli beras ini karena dapat bantuan beras kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan lauk pauk yang bergizi khusus untuk anak tersebut.
0: Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKAT di masing-masing Posyandu desa.
2: Kami selalu melakukan PKAT, kegiatan PKAT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo, itu salah satunya. Jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC, TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu, dilakukan terapi itu bisa naik berat.
0: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
4: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat, Iriadi, mengatakan ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personel beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
5: Terinformasi sih per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih per 2 hari ini. Kalau untuk tinggi yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
4: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan, Ibenu, mengatakan warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
6: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Semati.
4: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Serdang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Kisianto.
7: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang legenda.
8: Yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
7: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
9: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak ya.
10: Ini jualannya apa sih, Mbak?
9: Jualannya nasi cokot. Ya, ya semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
11: Kan juga diharapkan bisa ramai dan semakin laris.
7: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
12: Pertama-tama saya mau sampaikan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga mem-empower wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
3: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Capek juga kita nih puter-puter kampung.
2: Iyalah.
3: Eits, apa tuh?
1: Paling juga kucing.
2: Masa kucing gitu?
1: Kalau tak percaya, tanya.
2: Oi, paling apa kucing?
4: Kucing.
1: Tuh, kucing.
2: Itu orang. Kucing tuh.
1: Wah, bener maling. Pukul kentongannya.
2: Salah. Salah gimana?
1: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
5: Nah, ingat ya. Pukul kentongan dua-dua. Atau dua kali berulang.

0: Meskipun lagi sering di rumah aja, aktivitas fisik harus tetap jalan ya, minimal olahraga. Karena menurut penelitian, olahraga teratur sejak remaja benar-benar bisa mengurangi resiko stres dan depresi baik untuk saat ini maupun saat dewasa. WHO merekomendasikan 60 menit aktivitas fisik per harinya untuk remaja. Sebuah studi yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry juga menambahkan bahwa aktivitas ringan bahkan dikaitkan dengan kesehatan mental yang lebih baik seiring bertambahnya usia. Studi dari University College London ini menemukan bahwa anak dan remaja yang tidak berolahraga mengalami resiko 2 kali lipat memiliki masalah kesehatan mental, utamanya yang berkaitan dengan kecemasan dan depresi dibandingkan mereka yang rutin berolahraga.
1: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
2: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, apa kabarnya kalian malam ini? Semoga kalian baik-baik aja dan semoga kalian masih tetap happy di malam hari ini. Buat yang masih sibuk beresin kerjaan, semoga kalian tetap melek dan sini ayo merapat sambil kerja sambil dengerin radio tentunya. Karena malam ini ada aku El yang bakal nemenin kalian sampai pukul 12 nanti. Tetap di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Nah, seperti biasa kita bakal ditemenin lagu-lagu pilihan dan tentunya informasi menarik yang pastinya bakal bikin menambah wawasan kalian tentunya ya. Buat yang pengen request lagu, aku bisa, atau mau berbagi cerita dan informasi, aku terima chat di 08 11 78 70 96 70. Terus apa lagi ya? Oke, itu aja untuk saat ini. Tetap bareng aku di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu.

0: pinjam 200 ribu dulu lah buat balikin modal. Tadi aku udah menang 2 juta loh. Kalah lagi.
1: Mam, udah mam, stop. Itu bukan menang itu, mam. Pancingan judi online itu sengaja bikin menang. Makanya emang kecanduan.
0: Tapi Lan, aku pengen cepet kaya.
1: Cepet kaya? Yang ada miskin cepet, mam. Rumah tangga hancur, utang pinjol numpuk. Kau bisa dipenjara. Ingat, pasal 303 KUHP, judi itu pidana.
2: Iya ya, aku nyesal.
1: Hapus aplikasinya, mam. Blokir situsnya.
3: Judi online bukan jalan kaya. Judi online jalan menuju sengsara. Stop judi online sekarang juga. Sayangi keluargamu, sayangi masa depanmu. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
4: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: pernah kepikiran gak sih apa yang bisa kita lakukan untuk ikut menjaga rupiah?
1: Kalau dengar soal rupiah, biasanya yang kepikiran nilai tukar dan ekonomi negara ya?
0: Betul. Tapi ternyata kita juga bisa ikut berperan lewat hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
1: Contohnya?
0: Mulai dari memilih produk buatan Indonesia, belanja di UMKM, dan menggunakan produk dalam negeri.
1: Oh, jadi belanja kebutuhan sehari-hari juga bisa jadi salah satu cara mendukung ekonomi Indonesia ya?
0: Iya, betul sekali.
2: Karena ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita belanjakan ikut menggerakkan roda perekonomian dalam negeri. Rupiah kuat, ekonomi kuat. Cintai produk,

Mekongga. Kebanggaan masyarakat Mekongga merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha. Asal mula nama Gunung Mekongga.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Eh, kau pintar juga menjawab, Di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hai ini, sumber informasi. Mana mini pro 4? Ah, ini media. Satanda ya suaranya. Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
1: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa Kongoaha memangsa hewan-hewan ternak.
0: Mati
1: mi. Bahkan seorang warga
0: mati mi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
1: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang dah muncul betul mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam dulu. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
2: Kongoaha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorume.

0: burung raksasa dan serang kampung ta dan makan ternak ta.
1: Betul kau.
0: Nggak lama kalau habis mi ternak kita mi lagi yang dah makan.
1: Bagaimana mi kasihan ini?
0: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan to supaya semua masyarakat tahu baru di bisa selamatkan dirinya.
1: Iyo. Utuh.
0: Pokoknya saya kasih tahu memang. Jangan kau lewat di lapangan terbuka. Dah lihat kau nanti dah makan kau itu.
1: Itu kan.
0: Dela. Sudah tahu kayaknya kita lagi ceritai dia. Datang mi itu mi Kongo Aha. Itu mi burungnya.

0: tua. Tolong wa tua, tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh mi tinggal di sini, di hutan. Sampai itu penggaha burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tonomotuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larumbalangi. Mereka meminta pendapat Larumbalangi untuk mengatasi Konggaaha.

0: Hei, kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, he. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Inggomiu ini siapa? Dan apa yang Inggomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Wonua ini untuk membantu umat manusia.
2: Akhirnya Kedu'ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larung Balangi.

0: Ingomiu.
1: Kedu.
0: Ingomiu. Perkenalkan, ini Toono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Ingomiu.
3: Tanpa basa-basi, Toono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ingomiu?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ingomiu. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
4: Tunggu dulu.
2: Adakah Ingomiu petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kami laksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Iodi, siapa mi kira-kira? Kami, kami, kami saja. Kau kan pemberani. Kami, kami saja kan kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Toono Motuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, Mosa bunuh dia. Seakan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung ini.
2: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
3: Ha, itu dia, Konggaha, akan kuhabisi kau.
2: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
3: Tamat riwayatmu, Konggaha, membawa malapetaka. Daramu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di Gunung Sorume telah berakhir.
2: Wah, akhirnya Tasahea berhasil melumpuhkan Konggaha, pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Konggaha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Toono Motuo, Tasahea, dan Kidu'u kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
4: Sabe, Ingomiu,

0: penyakit. Masyarakat terserang penyakit, bahkan hingga meninggal dunia. Tolonglah kami, kekasihan.
1: Bulanlah, saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
2: Setelah mereka semua pergi, Larumbalangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

0: Selamatkanlah mereka dari wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan bangkai musuh ini.
1: Seketika itu, hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan Larumbalangi. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Asahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kau pintar Mi juga menyaut di. Tenang Mi hatimu toh, nggak ada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Mbak
1: Ari. Ya. Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

Entip, legenda dari Kediri, Jawa Timur. Pada zaman dahulu, di Kerajaan Jenggala, ada seorang kesatria yang sangat tampan lagi rupawan, bernama Raden Panji Asmarabangun. Raden Panji Asmarabangun adalah putra Raja Jenggala yang mempunyai seorang istri bernama Dewi Galuh Chandra Kirana. Pada suatu hari, Sang Panji Asmarabangun pergi meninggalkan Kerajaan Jenggala tanpa diketahui oleh sang istri. Kepergian sang suami yang tanpa memberitahu kepada dirinya ini membuat Galuh Chandra Kirana menjadi prihatin dan jatuh sakit. Semakin lama, semakin parah. Oleh karena itu, Sang Raja Lembu Amiluhur segera mengadakan persidangan paripurna untuk membicarakan sakitnya sang putri serta kepergian Sang Panji Asmarabangun yang tiada menentu kemana arah dan tujuannya. Dan akhirnya, diambil sebuah keputusan untuk menyuruh Raden Panji Gunung Sari untuk mencari Raden Panji Asmarabangun. Sebab, hanya dengan menemukan kembali Panji Asmarabangunlah penyakit Sang Dewi Galuh Chandra Kirana dapat disembuhkan. Di taman keputren Sang Diah Ayu Chandra Kirana yang sedang sakit selalu ditunggui oleh adiknya Dewi Ragil Kuning. Melihat ayundanya yang seakan sudah menjadi mayat, ia bertekad segera menyusul Kakanda Panji Asmarabangun. Dan diam-diam Dewi Ragil Kuning meninggalkan Jenggala untuk mencari kakandanya, Panji Asmarabangun. Dengan satu tekad, tidak akan pulang kembali ke Jenggala jika belum menemukan kakanda, Panji Asmarabangun. Tanpa diketahuinya, Dewi Ragil Kuning telah masuk daerah yang disebut sebagai Desa Banjarsari. Drama ini dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya.

0: Kakang Panji Asmoro bangun. Kakang sekarang berada di mana, Kakang? Sudah jauh sekali aku mencari keberadaan Kakang Panji. Namun hingga sekarang aku belum bisa menemukanmu, Kakang. Kemana pergimu, Kakang? Ya, mungkin lebih baik aku duduk di bawah pohon ini dulu. Begitu suburnya desa ini.
1: Lo, ini nyopo.
0: Siapa ini?
1: Kok ada nyini? Kamu siapa?
0: Apa? Kamu tanya aku siapa?
1: Iya.
0: Iya, tapi jangan dekat-dekat ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Jangan dekat-dekat, kamu bau.
1: Enggak apa-apa, aku itu ganteng, aku itu bagus.
0: Bagus?
1: Iya.
0: Tampan?
1: Aku pantas kalau sama kamu, kamu itu cantik sekali. Siapa anak makmu?
0: Iya, kenalkan dulu. Aku Ragil Kuning.
1: Oh, Ragil Kuning?
0: Iya, tapi jangan dekat-dekat, jangan di sini ya.
1: Iya.
0: Kamu, namamu siapa?
1: Kamu... Kalau mau tahu namaku,
0: ya.
1: Namaku Enid.
0: Enid itu apa?
1: Enid.
0: Ya? Siapa?
1: Enid.
0: Oh, Enid.
1: Ya.
0: Oh, namamu Enid. Aduh, tubuhmu kecil, pendek.
1: Kamu
0: hitam,
1: jangan.
0: Jalannya bungkuk-bungkuk. Baunya entet. Kamu itu sebenarnya punya orang tua apa enggak?
1: Kamu kok tanya orang tua? Ya jelas aku punya orang tua. Masa aku keluar dari batu?
0: Lah terus?
1: Lah kamu itu siapa? Dari mana? Kok ada di sini? Ayo. Kamu di sini nyari aku ya?
0: Entit, maaf ya Entit. Entit agak mundur sedikit, Entit.
1: Kenapa?
0: Ya, baumu Entit aku gak kuat.

0: Nah, nah makmu lalu ya mak
1: kuning.
0: Nak mil kuning.
1: Iya.
0: Terus kan ini kamu mau apa?
1: Aku mencari seseorang, Kentet.
0: Nama aku Kentet, bukan Kentet.
1: Oh, iya, maaf, Kentet.
0: Kamu itu mau nyari manias mono bangun, no?
1: Loh, Kentet, kamu kok tahu, Kentet? Kalau aku sedang mencari panci asmoro
0: ya, bangun. Ya, jelas. Kentet itu orang seperti ini, tapi aku itu cakri mantra kuna.
1: Oh, jadi kamu ini...
0: Aku tahu kamu dari kerajaan sendiri.
1: Iya.
0: Kamu ke sini mau nyari sama...
1: Kakang Panji.
0: Entit,
1: ternyata di balik kekuranganmu itu, kamu juga mempunyai kelebihan.
0: Aku ya, tahu di mana Panji Asmoro Bangun.
1: Entit, kalau kamu tahu, Entit, tolong aku ya, Entit. Aku diberitahu, Entit.
0: Aku bisa memberitahu.
1: Ded, aku antar ke sana ya, Ded ya.
0: Ya,
1: sekarang, Ded ya.
0: Tapi ada imbalannya.
1: Imbalannya apa, Ded?
0: Kamu harus mau jadi permaisuriku.
1: Apa? Permaisuri?
0: Jadi permaisuri. Kamu harus mau jadi permaisuriku kalau ingin ketemu Panji Asmoro Bangun. Tapi kalau kamu tidak mau, kamu tidak akan bisa ketemu dengan Panji Asmoro Bangun.
1: Ded.
0: Tak jamin.
1: Ded. Agak mundur ya, Ded.
0: Tidak bisa.
1: Kalau misalnya
0: kamu
1: hadiah.
0: Kamu harus mau.
1: Kalau misalnya hadiah yang
0: kamu
1: lain.
0: Harus mau.
1: Enggak
0: kamu
1: bisa.
0: Harus mau.
1: Enggak.
0: Kamu harus mau. Ayo. Kamu harus mau. Ayo.

0: Di akhir akhir ini,
1: Kang Mas,
0: kenapa
1: Kang
0: kamu
1: Mas Gunung Sari? Kang ya. Mas tolong aku, Kang Mas.
0: Ada apa? Ada apa?
1: Kang Mas, aku dikejar-kejar sama.
0: Sama siapa?
1: Sama pemuda yang pendek, Bu, kok jelek.
0: Oh. Sekarang Yayi Ragil Kuning kok sampai di desa ini, sebenarnya ada apa?
1: Kang Mas.
0: Iya.
1: Aku ini sedang mencari Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas. Loh,
0: yang mendapat tugas mencari Kang Mas Panji Asmoro Bangun itu kan aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas, tapi aku kasihan melihat Kang Mbok Sekartaji di rumah sakit karena selalu mempertanyakan Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas.
0: Yayi Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas.
0: Aku tahu bahwa Kang Mbok Dewi Sekartaji sekarang sakit karena merindukan Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
1: Lalu?
0: Tapi yang mendapat tugas itu aku, bukan
1: iya.
0: Yayi Ragil Kuning.
1: Tapi aku harus juga mencari, Kang Mas.
2: Ragil Kuning.
1: Kang
0: oh,
1: Mas,
0: itu orang.
1: Tolong aku, Kang Mas Gunung Sari. Itu ada entit, Kang Mas.
0: Ayo. Silakan kamu ke sini, Ragil.
2: Kamu mau kemana, Ragil Kuning?
0: Di sana.
2: Kamu jangan lagi. Siapa ini anak orang muda? Ganteng.
0: Aku Panji Gunung Sari.
2: Oh, Gunung Sari.
0: Iya.
2: Kamu menghalang-halangi aku.
0: Iya. Karena kamu tidak pantas kalau ngejar-ngejar Dewi Ragil Kuning.
2: Ragil Kuning itu sudah menjadi milikku.
0: Apa? Menjadi milikmu?
2: Menjadi milikku.
0: Di sana.
2: Iya.
0: Dewi Ragil Kuning itu calon istriku. Oh, kamu bisa membawa Dewi Ragil Kuning. Asal kamu bisa melangkai mayit.
2: Oh, kamu nantang aku. Gunung Sari.
0: Iya.
2: Kamu berani tarung sama aku?
0: Namamu siapa?
2: Aku Entit.
0: Oh, Entit.
2: Iya. Aku itu sakti loh.
0: Biarpun kamu sakti, demi Ragil Kuning aku rela mati.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Ayo kalau gitu, ayo.
0: Bila kamu manusia yang sakti mandiri, terima pusakaku. Kang Mas Panji Asmoro Bangun. Lah kok penjeneng?
1: Kang Mas Panji.
3: Hei Gunung Sari.
0: Iya.
3: Yaya Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas Panji.
3: Kamu kaget?
1: Iya Kang Mas. Ya. Aku benar-benar tidak tahu, Kang Mas.
3: Dari tadi aku sudah sering bilang sama Yayi Ragil Kuning. Kalau Yayi Ragil Kuning tadi mau dengan aku, tentu saja aku segera bisa berubah.
0: Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
3: Yayi Gunung Sari.
0: Sekarang Kang Mbok Dewi Sekartaji sakit.
3: Ya.
0: Memikirkan Kakang Panji Asmoro Bangun.
3: Aku tahu Yayi Sekartaji sedang sakit. Tapi memang belum saatnya aku pulang. Yayi Gunung Sari.
0: Iya.
3: Mungkin sekaranglah saatnya aku harus ketemu dengan Yayi Sekartaji.
1: Ragil Kuning. Kang Mas Panji, iya. Kalau begitu, ayo segera pulang, Kang Mas.
3: Ayo.
1: Kasihan Kakang Bu.
3: Yayi Gunung Sari.
0: Iya, Kang Mas.
3: Yayi Ragil Kuning. Ayo ikuti langkahku. Aku pulang. Aku juga rindu dengan Sekartaji.
4: Dari kisah ini, ada hikmah yang bisa dipetik. Perjuangan kesatria tanpa berharap pujian dan cinta suci tak akan pernah luntur.

kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keong Mas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajem, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simbok Dadapan diperankan oleh Siska, sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala, di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting.

0: besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
1: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
2: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah, wahai putri-putriku, Romo sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa Romo akan menikahkan salah satu putri Romo dengan Raden Inu Kertapati.
2: Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Romo?
0: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
2: Maaf Romo, Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
1: Galuh, tunggu. Mohon maaf Romo, sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya, Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu-gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
1: Tapi kan Romo...
0: Tidak ada tapi-tapian putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Indokertapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk milik penyihir.

0: Permisi, apa ada orang di dalam?
1: Apa yang Anda butuhkan, wahai putri kerajaan Daha?
0: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
1: Kamu ingin aku melakukan apa?
0: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
1: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa putri ingin melakukan hal ini?
0: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
1: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
0: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting, buat Kirana menderita, gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
1: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana, sehingga dia tidak dapat pertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
0: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
1: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
0: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
1: Tenang saja, putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
2: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, simbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong.
3: Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Aku kutuk kau menjadi keong. Berubahlah.
4: Tidak!
3: Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
2: Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala dan keong emas tersangkut ke dalam jalannya tersebut. Keong emas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempatnya.
5: Adalah, kok ya aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngolet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge, kok ya mencorong, apik banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini, ben gobatir aku ya. Oh ya, Kang Emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya. Ojo lungo nang ndi-ndi.
2: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
6: Loh. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya. Tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
2: Hingga menjelang malam, Simbok Dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, Simbok Dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Simbok Dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, Simbok Dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, Simbok Dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Simbok Dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, Simbok Dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, Simbok Dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.
5: Well, adalah jabang bayi. Demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
6: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Mbok. Saya manusia.
5: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
6: Bukan, Mbok. Saya ini memang manusia.
5: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
6: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
5: Wah, kasihan sekali dirimu nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, nak.
6: Terima kasih ya, Mbok.
2: Sementara itu, Raden Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Canda Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inu Kertapati diberikan arah yang salah.
7: Siapa kau?
8: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
7: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
8: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
7: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
2: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
9: Tolonglah, nak. Sudah beberapa hari ini, kakek tidak makan.
7: Ini kek, ada sedikit makanan.
9: Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
7: Lalu, apa yang harus kulakukan, kek?
9: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa Dadapan.
7: Baiklah, terima kasih kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
9: Berhati-hatilah dalam perjalananmu, anak muda.
7: Baiklah, kek.
2: Setelah berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Canda Kirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
7: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu, dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kulo nuwun.
6: Iya, sebentar.
7: Loh, bukankah kamu Candra Kirana?
6: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
7: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
6: Terima kasih banyak, Raden.
2: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
5: Siapa itu Kirana?
6: Oh, Simbok Dadapan. Kenalkan, ini adalah Raden Inu Kertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dadapan sendirian.
5: Ah, sudahlah. Tidak apa-apa Kirana. Pulanglah, Dok, sana. Pasti kamu merindukan keluargamu, ya kan?
7: Begini saja. Simbok Dadapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
6: Iya, Simbok. Mau kan?
5: Ya, apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Duk, Cah Ayu, yuk.
6: Terima kasih banyak ya, Mbok.
7: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.
2: Akhirnya, Raden Inu memboyong Canda Kirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana. Dan Canda Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Canda Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Canda Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dengan meriah. Dan akhirnya mereka hidup bahagia.

Oke, masih di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Besti, kita lanjut lagi nih malam ini. Aku mau mengajak kalian sedikit jalan-jalan ke masa lalu. Gak perlu naik kendaraan, gak perlu beli tiket, cukup duduk santai sambil dengerin L di sini. Karena sekarang waktunya kita acara Tale Kincai. Jadi aku harus berbahasa Kincai nih. Nah, ngomongin Kincai atau Kerinci, tahu tidak kayo yang tinggal di Sungai Penuh Kincai pasti tidak asing lagi sama daerah kita sendiri tentunya. Tapi pernah tidak sih kayo mikirin, nah mikirin apa sih Miki ya? Sebenarnya dari mana sih asal usul nama Kincai ini? Pio, masyarakat kita tuh nyebutnya Kincai gitu. Oke, malam ini kita kenalan lagi sama kampung halaman sendiri. Karena kadang kita tuh terlalu sibuk ngikutin cerita dari luar sampai lupa kalau daerah kita sendiri tuh punya sejarah dan budaya yang kisahnya sangat menarik untuk digali. Nah, jadi Kincai bukan cuma soal nama daerah, di dalamnya ada identitas, bahasa, ada adat istiadat dan perjalanan panjang masyarakat yang hidup di kaki Gunung Kerinci. Jadi buat kalian lagi di rumah, lagi kerja atau mungkin sedang merantau jauh dari tanah Kerinci, tetap di sini ya. Siapa tahu cerita malam ini bikin kalian makin kangen sama kampung Kerinci. Oke, aku lanjut dulu nih ke lagu Bungo Cino by David. Nah, lagu ini aku suka musiknya.

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal. Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

0: pinjam 200 ribu dulu lah buat balikin modal. Tadi aku udah menang 2 juta loh. Kalah lagi.
1: Mam, udah mam, stop. Itu bukan menang itu, mam. Pancingan judi online itu sengaja bikin menang. Makanya emang kecanduan.
0: Tapi Lan, aku pengen cepat kaya.
1: Cepat kaya? Yang ada miskin cepat, mam. Rumah tangga hancur, utang pinjol numpuk. Kau bisa dipenjara. Ingat, pasal 303 KUHP, judi itu pidana.
2: Iya ya, aku nyesal.
1: Hapus aplikasinya, mam. Blokir situsnya.
3: Judi online bukan jalan kaya. Judi online jalan menuju sengsara. Stop judi online sekarang juga. Sayangi keluargamu, sayangi masa depanmu. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
4: Pernah kepikiran gak sih apa yang bisa kita lakukan untuk ikut menjaga rupiah?
5: Kalau dengar soal rupiah, biasanya yang kepikiran nilai tukar dan ekonomi negara ya?
4: Betul. Tapi ternyata kita juga bisa ikut berperan lewat hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
5: Contohnya?
4: Mulai dari memilih produk buatan Indonesia, belanja di UMKM, dan menggunakan produk dalam negeri.
5: Oh, jadi belanja kebutuhan sehari-hari juga bisa jadi salah satu cara mendukung ekonomi Indonesia ya?
4: Iya, betul sekali.
6: Karena ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita belanjakan ikut menggerakkan roda perekonomian dalam negeri. Rupiah kuat, ekonomi kuat. Cintai produk Indonesia.

Nah Besti, gimana? Lagu-lagu kita seru ya dari tadi. Ada yang lagu lama, ada juga yang baru. Jadi imbang ya kita malam ini. Oke, lanjut. Kalau kita mau cari tahu asal-usul nama kerinci, ternyata ada beberapa versi yang berkembang di tengah masyarakat dan dalam kajian sejarah. Salah satu pendapat yang dimuat dalam penelitian budaya suku Kerinci menyebutkan bahwa nama Kerinci berkaitan dengan bahasa Tamil, yaitu kata Kurinji. Kata ini merujuk pada bunga yang tumbuh di kawasan pegunungan. Istilah tersebut juga dikaitkan dengan kawasan pegunungan. Menariknya, awalnya nama ini dikaitkan dengan gunung dan danau, kemudian digunakan untuk menyebut wilayah di sekitarnya. Tapi ada juga cerita lain yang berkembang secara lokal. Salah satunya menghubungkan nama Kerinci dengan kata terkunci, karena wilayah ini dikelilingi pegunungan dan dahulu relatif sulit dijangkau. Ada pula versi yang menghubungkannya dengan kata kering dan cair, yang dalam penuturan lokal dikaitkan dengan sebutan kincai. Namun versi-versi ini perlu dipahami sebagai pendapat yang berbeda, bukan satu kesimpulan sejarah yang sudah pasti. Nah, terus kenapa kita menyebut diri sebagai Uhang Kincai? Nah, sebutan Uhang Kincai atau Uhang Kinci memang digunakan untuk menyebut orang Kerinci dalam bahasa lokal. Jadi, Kincai bukan sekedar panggilan sehari-hari, tetapi juga bagian dari identitas masyarakat Kerinci. Coba bayangin ya, di tengah perubahan zaman, ketika banyak anak muda lebih hafal tren dari luar daripada cerita daerahnya sendiri, mengenal asal-usul nama kampung halaman adalah salah satu cara sederhana untuk menjaga warisan budaya. Karena kita boleh banget jadi anak muda yang modern, update sama tren dan punya mimpi setinggi langit, tapi jangan sampai lupa dari mana kita berasal. Nah, aku mau tanya nih, kalau menurut kalian, hal apa yang paling bikin bangga jadi Uhang Kincai? Bahasa daerahnya kah? Adat istiadatnya kah? Alamnya? Atau mungkin kenangan masa kecil di kampung halaman? Boleh banget kirim cerita kalian lewat WhatsApp di 08111870-9670. Tetap di Tale Kincai, karena malam ini kita bukan cuma mendengarkan lagu, tapi juga merawat cerita tentang tanah yang kita sebut rumah, yaitu Kerinci.

Perkenalkan, namaku Kerinci. Banyak orang mengenalku dengan nama gunung atau tempat danau tertinggi serta hamparan teh yang luas. Aku dikenal sebagai tempat berwisata karena alamnya yang indah dan hasil buminya yang melimpah. Aku dinobatkan sebagai branding wisata Provinsi Jambi. Bukan tanahku saja yang subur dan indah. Di tanah ini juga tumbuh adat dan budaya luhur yang masih terjaga hingga saat ini. Semoga saja Kerinci alamnya terus lestari. Jangan sampai terlena dimanfaatkan.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Aduh, istirahat dulu ya. Capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi udah gak kuat nih, Yud.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
6: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet sprint.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
3: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
4: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
5: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Menerima adalah berkah, tapi memberi adalah anugerah. Alangkah indahnya bila memberi bukan hanya sekedar kewajiban, melainkan menjadi kebiasaan. Tidak perlu melihat jumlah, tidak perlu melihat rupiah. Tidak perlu juga khawatir. Justru dengan kamu menyisihkan sebagian rejeki, itu akan membuka pintu rejeki lain yang lebih besar lagi. Makna kehidupan bisa kamu rasakan bukan dari berapa banyak yang telah kamu dapatkan, tapi dari berapa banyak yang telah kamu berikan. Di bulan baik ini, bulan penuh berkah. Sisihkan rejeki untuk bersedekah. Taburlah benih kebaikan saat berkecukupan maupun berkekurangan. Memberi bukan berarti mengurangi. Memberi tidak akan pernah rugi. Memberi adalah investasi untuk hidup di akhirat nanti. Jadilah pribadi tangan di atas, bersedekah tanpa batas. Memberi dengan ikhlas tanpa mengharapkan balas. Jangan khawatir merasa kurang, karena sesungguhnya Tuhan Maha Penyayang. Rezeki bukan milik Anda seorang, melainkan titipan untuk banyak orang. Siapa yang menabur benih, dia akan memetik hasil. Siapa yang menebar kasih, dia akan berlimpah cinta. Dan siapa yang memberi jalan pada hidup banyak orang, maka senantiasa indah, kelak dia akan terus dikenang.

0: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
3: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

Inilah kata bijak Bung Hatta. Untuk mencapai cita-cita yang tinggi, manusia melepaskan nyawanya pada tiang gantungan, mati dalam pembuangan, tetapi senantiasa menyimpan dalam hatinya yang luka wajah tanah air yang duka.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Meskipun lagi sering di rumah aja, aktivitas fisik harus tetap jalan ya, minimal olahraga. Karena menurut penelitian, olahraga teratur sejak remaja benar-benar bisa mengurangi resiko stres dan depresi baik untuk saat ini maupun saat dewasa. WHO merekomendasikan 60 menit aktivitas fisik per harinya untuk remaja. Sebuah studi yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry juga menambahkan bahwa aktivitas ringan bahkan dikaitkan dengan kesehatan mental yang lebih baik seiring bertambahnya usia. Studi dari University College London ini menemukan bahwa anak dan remaja yang tidak berolahraga mengalami resiko 2 kali lipat memiliki masalah kesehatan mental, utamanya yang berkaitan dengan kecemasan dan depresi dibandingkan mereka yang rutin berolahraga.
1: Tahukah kamu? Umumnya, efek nyeri yang dialami wanita saat menstruasi bisa mempengaruhi kinerja dan produktivitasnya. Faktanya, 15% wanita mengalami sakit perut atau nyeri yang tidak tertahankan. Biasanya ini bersamaan dengan pusing dan kram perut. Sedangkan yang lainnya juga merasakan nyeri meski masih bisa tertahankan. Namun sebuah studi dari Departemen Psikologi Universitas Bath mengungkapkan bahwa efeknya bukan hanya sakit pada badan, tapi juga mempengaruhi kerja otak sehingga kinerja akan menurun. Hal ini ternyata disebabkan oleh pengaruh hormon estrogen, progesteron, dan testosteron yang meningkat dan merosot tajam dalam siklus menstruasi.
2: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
3: Ngantuk ya. Banget.
2: Kamu gak tidur ya semalam ya?
3: Iya, kayak gue kurang tidur deh.
2: Kenapa?
3: Gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
2: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
3: Gimana sih caranya?
2: Pengen tahu? Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa. Latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
3: Gitu ternyata.
2: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
3: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
2: FYI, for yay info.

Saudara, hingga di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 96,7 MHz dan juga melalui RRI Digital. Akhirnya, dari Jalan Pencaksilat nomor 40, Kota Sungai Penuh, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elvianisi mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: WhatsApp berarti, Bu. Desmana ada, Dok. Siapa dinas?
1: Kingdom.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui gelombang frekuensi 96,7 MHz, membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi. Sebaiknya Anda tahu. Setiap umat Muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersang di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Braj Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tinggal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi kerjasama RRI Jambi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Dan pendengar, kami sudah tersambung bersama narasumber kita, ustaz kita. Di ujung telepon sudah ada Ustaz Dr. Andas Usman Morning MA. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Baik Pak Ustaz, kita akan memperbincangkan bekal hidup manusia, begitu ya Pak Ustaz?
1: Baik.
0: Ya, dan pendengar nantinya Anda bisa berinteraktif ya di line telepon kami 0811-6707-8850. Silakan bersama kami di 0811-6707-8850. Tapi di awal kebersamaan pendengar, mari kita simak tausiah pembuka dari Ustaz kita, Ustaz Dr. Andes Usman Morning MA, terkait dengan bekal hidup manusia. Silakan Pak Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala berkalimpah rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam acara dialog interaktif RRI. Berselawat kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adapun topik pembicaraan kita pada hari ini adalah bekal hidup manusia. Sebagai manusia, apalagi sebagai muslim, pasti kita berharap agar kehidupan di dunia ini dapat berlangsung dengan baik. Dan di akhirat nanti pun demikian. Begitulah memang harapan yang tertuang di dalam doa yang selalu kita mohonkan setiap harinya. Untuk bisa meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Al-Quran paling tidak mengisyaratkan kepada kita perlunya memiliki tiga faktor, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Karenanya, tiga faktor itu perlu kita pahami dengan baik. Pertama adalah rezeki. Dalam hidup ini, manusia memerlukan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, bahkan kendaraan dengan segala daya dukungnya. Dengan kata lain, manusia membutuhkan sektor ekonomi yang baik. Sebagai pencipta, Allah subhanahu wa ta'ala tentu sudah tahu akan kebutuhan hambanya ini. Karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala akan apa yang menjadi kebutuhan manusia itu, terutama kebutuhan paling pokok seperti makanan dan minuman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Hud, ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satupun makhluk bergerak atau bernyawa di muka bumi ini melainkan semuanya dijamin oleh Allah rizkinya. Meskipun semua makhluk hidup ini telah disediakan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi bukan berarti secara otomatis manusia akan memperolehnya. Untuk memperoleh rezeki, manusia tetap harus berusaha sekuat tenaga atau sebisa mungkin. Sebab jangan sesuatu yang belum tampak wujudnya dalam kehidupan kita, makanan atau minuman yang sudah dihidangkan di depan kita pun belum tentu bisa menjadi rezeki kita. Karenanya kita tetap harus berusaha untuk mengambilnya dengan mengulurkan tangan, memasukkan ke mulut, mengunyah dan menelannya. Maka barulah itu menjadi benar-benar menjadi rezeki kita. Makanan atau minuman itu betul-betul baru menjadi rezeki kita. Bahkan untuk bisa memperoleh rezeki, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada manusia untuk menjelajah meskipun hingga ke ujung dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 15, "Wallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam upaya memperoleh rezeki, usaha yang dilakukan manusia tidak hanya harus secara optimal, tetapi juga dengan cara-cara yang baik, cara yang halal, bukan menghalalkan segala cara. Sebab yang tidak halal tetaplah tidak akan halal di mata Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pengadilan manusia mengatakannya halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bekal kedua untuk bisa mengelola dan menjalani kehidupan dengan baik adalah ilmu yang luas dan banyak. Karena itu di dalam Islam kita diwajibkan menuntut ilmu sejak dilahirkan hingga mencapai kematian. Karena dengan ilmu segala sesuatu bisa menjadi mudah. Oleh sesuatu atau melaksanakan sesuatu amal atau pekerjaan. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'allamil ilma fa inna ta'allumahu qurbatun minallahi azza wa jalla wa ta'limahu liman la ya'lamu sadaqah. Wa innal ilma la yanzu bi sahibihi fi mawdi'i syarafi war rif'ati wal ilmu zainun li ahlihi fid dunya wal akhirah." Tuntutlah ilmu. Sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orang dalam kedudukan terhormat dan mulia. Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi pemiliknya di dunia dan di akhirat. Karena ilmu bagi manusia memiliki kedudukan yang sangat penting, maka ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah membaca. Iqra, yang merupakan pintu utama bagi memperoleh ilmu pengetahuan itu sendiri. Untuk bisa memperoleh ilmu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita potensi diri yang sangat terkait dengan perolehan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga hal ini membuat kita tidak punya alasan untuk tidak bisa mencari atau mendapatkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Dan Allah mengeluarkan kamu dari ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. An-Nahl ayat 78. Kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang merupakan bekal untuk bisa menjalani hidup dengan baik adalah hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena kebutuhan ekonomi yang terpenuhi dalam jumlah yang cukup dan ilmu yang banyak ternyata belum memadai bagi manusia untuk bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi kepada para umatnya agar bisa manusia mendapatkan petunjuk hidup yang benar. Di samping itu pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang dalam kehidupan kita sekarang merupakan di samping itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab yang dalam kehidupan kita sekarang berupa Al-Qur'an. Al-Qur'an berfungsi sebagai hidayah atau petunjuk bila kita ingin mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2 Allah berfirman, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi manusia yang bertakwa. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sekelumit pengantar dialog kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pengantar yang singkat ini insyaallah ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih.
0: Ya, baik pendengar, kami nantikan Anda di line telepon 08 11 67 07 88 50, ya, bisa bergabung di line telepon 08 11 67 07 88 50 ini bersama dengan Ustaz kita, Ustaz Usman Morning, terkait dengan bekal hidup manusia. Karena ternyata kita butuh ilmu pengetahuan juga begitu ya Pak Ustaz, ilmu pengetahuan dalam artian bukan hanya ilmu pengetahuan umum, tapi yang paling penting mungkin adalah ilmu pengetahuan agama itu sendiri. Pendengar di line telepon kami ya 08 11 67 07 88 50, hubungan kita dengan Pak Ustadz ini akan terhenti sejenak begitu ya Pak Ustadz, nanti mohon maaf karena di saat kami menerima penelpon ini otomatis nih hubungan dengan Pak Ustadz akan terputus begitu, tapi tetap tersambung bersama RRI Jambi. Baik, sudah ada penelpon yang bergabung pagi hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: Pak Ujang. Iya, sehat Pak Ujang?
2: Alhamdulillah, guduk Mbak Uci.
0: Guduk? Oh iya, mau hujan?
2: Mau hujan hari ini nampak ya, dari kemarin-kemarin deras.
0: Semoga hujannya deras sehingga kabut asapnya langsung terbang ya. Baik, silakan Pak Ujang, apa yang mau ditanyakan nih terkait dengan bekal hidup manusia?
2: Ya gini Mbak Uci, Assalamualaikum Mbak Ustaz.
0: Otomatis ya dengan Pak Ustaz nih terputus nih.
2: Oh iya, pakai ke nomor ini.
0: Benar, iya, silakan.
2: Yang ini saya gini Mbak Uci ya, saya nanya gini. Jadi orang itu kan dia ilmunya belajar dengan surat Al-Quran gitu kan. Nah, jadi itu bisa jadi ustaz, menjadi ustaz. Gimana guru apa ditanya sama guru lagi apa macam mana Mbak Uci kan?
0: Jadi ya, belajar mandiri dengan pakai Al-Quran.
2: Quran atau buku gitu kan?
0: Iya, perlu nggak kita tanya lagi dengan Ustaz?
2: Ya, jadi apa kita tanya Ustaz? Apa ya, seterusnya lagi itu pandainya dalam percaya dengan buku gitu kan? Apa kita tanya sama tubuhnya di Ustaz ya gitu? Ya. Ustaz apa kemudian?
0: Baik.
2: Terima kasih Mbak.
0: Terima kasih ya, kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Halo.
1: Baik.
0: Iya Pak Ustaz, mohon maaf ini kalau kami terima penelpon otomatis Pak Ustaznya ini apa terjeda begitu ya Pak Ustaz. Ini ada Pak Ujang ini Pak Ustaz bertanya, kalau sudah mencari ilmu dengan Al-Quran, dengan informasi lain, buku-buku begitu, apakah masih kita perlu berguru dengan Ustaz, bertanya dengan Ustaz atau seperti apa Pak Ustaz, silakan.
1: Baik, terima kasih. Memang menuntut ilmu itu banyak caranya, banyak cara. Nah, tetapi cara-cara itu yang terbaik adalah memang langsung dengan orang, langsung dengan ilmu gurunya,
0: berguru.
1: Langsung dengan kiainya, langsung dengan ulamanya ya berguru. Kenapa? Karena kalau kita hanya sekedar membaca atau sekedar mendengar dari TV misalnya atau dari ceramah-ceramah, mungkin ada hal-hal yang tidak bisa kita pahami dengan sebenar-benarnya, atau mungkin ada keraguan ilmu itu sendiri, sehingga kita mungkin tidak bisa bertanya secara langsung. Jadi ilmu yang terbaik itu adalah memang ilmu yang diperoleh secara langsung dari orangnya, dari ulamanya, dari gurunya, dari kiainya. Kenapa itu tadi? Bisa saja kita memahami ilmu itu bisa memahami ilmu salah tanpa menanyakan sesuatu yang sebenarnya kepada gurunya. Oleh karena itu memang disarankan menuntut ilmu itu adalah secara langsung terhadap orang yang mengajarkannya itu. Nah, supaya memang betul-betul kita tidak salah mengamalkan ilmu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Maklum, kalau kita sekedar membaca, mungkin pemahaman kita salah, mungkin pemahaman kita ada keliru. Oleh karena itu memang sebaiknya berguru langsung, berguru langsung dengan guru itu, sehingga kalau kita ada keraguan bisa ditanyakan langsung dengan guru, sehingga pengamalan kita di dalam ilmu itu pun insya Allah akan jauh daripada kekeliruan, terlepas dari kesalahan-kesalahan. Ilmu itu mantap kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang
0: ya baik, kembali terputus dengan Pak Ustaz ya. Baik, assalamualaikum.
3: Oke, waalaikumsalam belum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda. Iya, silakan Bunda dengan Ustaz Usman Morning.
3: Iya, assalamualaikum Pak Ustaz. Ini yang saya tanyakan hampir mirip kayak Pak Ujang tadi.
0: Iya.
3: Kan saya setiap hari pagi ini kan pasti dengerin radio ya. Radio DR ini kan. Jadi itu apa sama aja itu guru apa bukan?
0: Iya, iya. Seperti pagi ini dengan Ustaz Usman Morning, ini sama guru bukan gitu ya, Bunda.
3: Apa bukan gitu. Kan setiap hari kan aku dengerin pasti kan.
0: Iya.
3: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Sati di Sungai Bahar. Pak Ustad. Pak Ustad. Halo.
1: Iya.
0: Iya, ini halo. Tadi telepon dari Bunda Sati di Sungai Bahar, Pak Ustad. Jadi kata Bunda, kalau dengerin kayak sekarang ini Mutiara Pagi dengan Ustad nih, sudah pengajian belum ya gitu, Pak Ustad? Gimana tuh?
1: Baik, alhamdulillah. Jadi Bunda di Sungai Bahar ya.
0: Iya, Bunda
1: jadi
0: Sati.
1: Bunda Sati ya, mengikuti dialog interaktif di RRI seperti sekarang ini itu termasuk juga menuntut bagian daripada menuntut ilmu, menuntut ilmu pengetahuan. Menuntut ilmu pengetahuan bahkan bisa termasuk menuntut ilmu yang baik. Kenapa? Karena itu tadi bisa berdialog. Bisa berdialog. Jadi kalau ada keraguan-keraguan seperti penanya pertama tadi, kalau ada kita keraguan-keraguan, bahkan bisa ditanyakan secara langsung karena kita dialog. Jadi ini bagian sudah termasuk bagian daripada menuntut ilmu pengetahuan. Sudah bagian daripada menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu memang banyak sekali. Bukan hanya menuntut ilmu melalui bangku sekolah, tetapi melalui mendengar ceramah-ceramah itu juga bagian daripada menuntut ilmu. Cuma itu saya katakan tadi di awal, sebaik-baik menuntut ilmu.
0: Iya, baik. Kembali terputus dengan Pak Ustaz, ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Pak Sam, sehat Pak Sam?
4: Alhamdulillah.
0: Silakan dengan Pak Ustaz Usman Morning ini.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Ya.
4: Seperti masalah belajar di buku agama ya. Ya. Itu macam-macam di situ, doanya ada kan. Itu apakah kita anukan sahihkan lagi ke guru? Apa kita sudah lah di situ kan?
0: Itulah
4: yang saya tanya ada.
0: Baik.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsuri di Penyengat Rendah ini, Pak Ustad.
1: Iya.
0: Iya. Baik, gabung mungkin ya dengan Bang Juli ini. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Juli.
0: Iya, sehatlah baju Bang.
5: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Silakan.
5: Juga, juga ya.
0: Alhamdulillah. Silakan.
5: Saya tanyakan tentang sholat, Mbak Juli.
0: Sholat.
5: Iya, Mbak Juli ya.
0: Ya.
5: Sholat sunnah. Saya biasa menggabungkan sholat sunnah gini apa? Sholat sunnah wudu gitu ya.
0: Wudu.
5: Wudu, terus rakaat tahajud. apa taubat gitu, hajat sama istikharah. Apakah boleh seperti itu ya, Pak Ustaz ya? Dan setelah itu sempat doa saya lanjutkan dengan sholat witir gitu,
0: ditutup dengan witir
5: 3 rakaat gitu ya. Apakah boleh menggabungkan seperti itu sholat sunnahnya gitu, Pak Ustaz ya?
0: Baik.
5: Apakah atau apa sholat witir saja gitu, kita harus melakukan sholat witir saja gitu. Biasanya saya seperti itu, apa Mbak Uci ya,
0: tahajud langsung jadi witir
5: kita, ya tahajud langsung witir gitu. Jadi doanya sekalian seperti itu kan.
0: Iya. Oh,
5: nah, itu saja saya tanyakan Pak Ustaz ya. Terima kasih waktunya Mbak Uci, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Baik, iya Pak Ustaz.
1: Iya.
0: Iya. Tadi pertanyaan dari Pak Samsuri kurang lebih sama lah dengan yang Bunda Satit sama Pak Ujang tadi terkait dengan belajar. Nih, belajar dengan buku tentang sholat, tentang ibadah, apakah kemudian perlu lagi ditanyakan apa kebenaran dari ilmu yang didapat di buku itu kepada ustadz? Itu pertanyaan dari Pak Samsuri di Penyengat Rendah. Kemudian ada Bang Juli tadi di Bajubang. Ini memadukan atau langsung gitu ya, tahajud ya, terlebih dahulu sholat sunnah wudu, kemudian lanjut dengan sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat, kemudian ditutup witir, boleh gak seperti itu Pak Ustaz? Terus doanya sekali aja begitu di penutup setelah sholat witir. Mungkin itu pertanyaannya Pak Ustaz, silakan.
1: Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Samsuri menyangkut masalah ilmu itu tadi ya. Nah, jadi kalau kita sudah membaca buku itu tadi ya, sudah membaca buku, apakah sudah bisa diamalkan lewat buku itu? Nah, kalau memang sudah tidak ada yang meragukan ya, boleh langsung kita amalkan. Nah, kalau sudah memang tidak ada bagi kita, boleh kita amalkan. Tetapi kalau ada meragukan, boleh kita sama tanyakan kepada kira-kira orang yang memahami, orang-orang yang mengetahui, orang yang berilmu, para ustaz-ustaz, para kiai-kiai, para guru-guru. Kenapa? Karena kalau kita belajar lewat buku, kadang-kadang ada sesuatu yang hal-hal yang tertentu tidak kita memahaminya secara langsung. Kita tidak memahaminya secara langsung. Oleh karena itu perlu kita bertanya sesuatu, kita dalam mengamalkan itu, mengamalkan sesuatu tidak ada keraguan bagi kita. Nah, karena betul-betul mantap dalam pengamalan kita dengan adanya penjelasan-penjelasan daripada keraguan-keraguan itu. Karena itu tinggalkan dulu, kalau memang kira-kira meragukan, ditanyakan dulu. Ditanyakan dulu kepada orang, kira-kira orang yang lebih memahami, orang yang lebih mengerti kepada apa yang kita maksud itu. Supaya kita tidak ragu-ragu di dalam melaksanakan sesuatu amalan-amalan itu. Kemudian menyangkut masalah siapa tadi, memadukan tahajud ya. Kemudian memang kita sholat malam itu, sholat malam itu kita bangun tengah malam melaksanakan sholat. Pertama sekali itu kita melaksanakan sholat sunat wudhu. Ketika sudah kita berwudhu, pertama sekali kita melaksanakan sholat sunat wudhu. Nah, kemudian setelah melaksanakan sholat wudhu, melaksanakan sholat taubat. Nah, kalau sudah melaksanakan sholat taubat, melaksanakan sholat hajat, kemudian setelah itu ditutup dengan sholat witir. Boleh dipadukan semuanya itu, boleh. Kemudian bagaimana masalah doanya? Boleh sekali saja berdoa di akhir nanti. Kan repot juga sekali sholat berdoa lagi, sekali sholat berdoa lagi. Jadi memang tidak ada masalah kita melaksanakan sholat terus menerus dulu, mulai dari sholat sunat wudhu, taubat, kemudian sholat sunat tahajud, kemudian nanti kita tutup dengan witir.

0: Jadi doanya nggak harus setiap habis satu macam sholat doa gitu, nggak usah ya Pak Ustaz?
1: Kalaupun hafal doa masing-masing sholat itu boleh digabung di belakang, nanti doa masing-masing ada sholat. Doa sholat sunnah wudhunya, ada doa sholat taubatnya, ada. Yeah. Tetapi kalaupun tidak, kita temukan apa yang menjadi keinginan kita. Apa yang menjadi keinginan kita, apa yang kita maksudkan, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada masalah, hanya doa di akhir daripada sholat witir itu. Ya, alangkah baunya, alangkah baiknya kalau mungkin diawali dengan doa masing-masing sholat itu, kalau dapat dikit-dikit, nanti kemudian baru digabungkan dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhir doa kita. Nah, barangkali itu saja Mbak Nana.
0: Baik Pak Ustaz, mungkin di akhir kebersamaan ini ada yang mau disampaikan sebagai penutup, silakan Pak Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Jadi mari di dalam hidup dan kehidupan kita ini kita siapkan bekal di dalam hidup kita ini demi untuk memperbaiki kehidupan kita, keselamatan hidup kita, baik di dunia ini dan di akhirat ini. Sebab sebagaimana kita harapkan bahwa kehidupan kita ini tentu kita bahagian dia hari akhirat nanti. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, dan itu semua tentu harus didukung dengan rezeki, didukung dengan ilmu, dan tidak kalah pentingnya adalah adanya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz sudah bersama untuk dialog Iterati Mutiara pagi. Mohon maaf juga Pak Ustaz sambungan teleponnya harus kongsian begitu ya Pak Ustaz dengan pendengar ya. Iya Pak Ustaz, supaya tetap ada interaktif ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Ustaz sudah bersama untuk dialog Interaktif Mutiara pagi di kebersamaan edisi hari ini. Tetap sehat ya Pak Ustaz ya.
1: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Baik, dan terima kasih juga pendengar Anda yang sudah bergabung bersama kami di dialog Interaktif Mutiara pagi. Edisi kali ini ada Pak Ujang, Bunda Sati, Pak Samsuri, dan juga Bang Juli yang sudah bergabung ya di line telepon kami 0811 6707 8850. Dan pendengar, bagian kebersamaan kita, Ustadz Waterandes Osman Morning, terkait dengan bekal hidup manusia. Saya Suci Rahayu, rekan Arif dan Julio, tetap bersama kami. Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci, hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Pokok berita utama. Musim kemarau di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi diwarnai 6 kejadian kebakaran lahan yang tersebar di 6 kecamatan. Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci telah menyerap 764 ton gabah kering panen atau mencapai 76,4% dari target yang ditetapkan. Inilah berita selengkapnya edisi Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya Wendy Dicitra. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kerinci mencatat 6 kejadian kebakaran lahan selama musim kemarau ini. Kemarau tersebut terjadi di 6 kecamatan berbeda, namun seluruhnya bukan merupakan kebakaran hutan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Kerinci, Awang Sujadi, mengatakan, kebakaran yang terjadi meliputi kebakaran lahan persawahan di daerah rawa, perkebunan milik warga, hingga lahan bambu. Awang mengingatkan masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Menurutnya, kebiasaan tersebut berisiko memicu kebakaran yang lebih luas serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri.
2: KB dan Nopritara, ya rawa, sawah tinggal. Di KB itu ada juga tuh kebakaran. Juga di daerah persawahan, itu sawah tinggal juga. Talang Tinggi, itu yang ada kebakaran, yang kebakaran lahan. 6 lokasi, Kecamatan Gunung Raya, Kitaman, Danau Kerinci Barat, Tanah Cogo.
1: BPBD Kabupaten Kerinci menghimbau warga untuk lebih berhati-hati selama musim kemarau dan segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan kebakaran lahan di lingkungan sekitar. Beralih ke berita selanjutnya, para petani yang sedang memasuki masa panen diminta untuk tidak membakar jerami sisa hasil pertanian. Laporan Muhammad Desman.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Depati Parbo Kerinci menghimbau kepada seluruh masyarakat dan juga para petani di wilayah Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh. Para petani yang sedang memasuki masa panen diminta untuk tidak membakar jerami sisa hasil pertanian ataupun panen, guna mencegah semakin menebalnya kabut asap yang mengganggu kualitas udara dan juga jarak pandang. Kepala BMKG Stasiun Depati Parbo Kerinci, Kurnianingsih, menyampaikan bahwa pembakaran jerami secara terbuka dalam skala kecil maupun besar dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kualitas udara di Kabupaten Kerinci. Di tengah kondisi cuaca tertentu, penumpukan asap pembakaran jerami akan memicu memburuknya kabut asap yang melanda pemukiman warga.
4: Ya, karena kita semua menyadari ya kondisi wilayah, di kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Kerinci ini masih banyak terdapat asap ya. Kami menghimbau pada seluruh masyarakat untuk menunda dulu untuk melakukan pembakaran jerami. Karena jerami itu porsinya banyak dan bisa menambah asap, kemudian malah mengurangi jarak pandang. Siap. Dan mengganggu transportasi lalu lintas.
3: Kurnianingsih menambahkan bahwa penambahan kabut asap berisiko meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan ataupun ISPA serta mengganggu aktivitas transportasi darat maupun udara. Muhammad Desman, Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sumber air terbatas, Satgas Karhutla Jambi kerahkan alat berat bangun embung. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
5: Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla oleh tim darat Satgas Karhutla masih terus dilakukan di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi. Keterbatasan sumber air menjadi salah satu kendala dalam upaya pemadaman Karhutla di Provinsi Jambi. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Satgas Karhutla mengerahkan alat berat guna membantu pembuatan embung di lokasi kebakaran. Komandan Korem 042 Garuda Putih selaku pelaksana harian, Komandan Satgas Karhutla Provinsi Jambi, Brigjen TNI Nyamin mengatakan, pembuatan embung diperlukan untuk menyediakan sumber air bagi personil yang melakukan pemadaman melalui jalur darat. Salah satu wilayah yang membutuhkan dukungan tersebut adalah Tahura Orang Kayu Hitam. Di kawasan ini sumber air sulit ditemukan sehingga petugas perlu menyiapkan embung agar kegiatan pemadaman dapat berjalan lebih efektif.
6: Kalau yang darat ini semuanya yang di wilayahnya itu ada kebakaran, mereka berjibaku juga dengan satgas gabungan yang ada di situ, termasuk kemarin juga kita lakukan pengerahan alat berat untuk membantu satgas darat untuk membuat embung-embung yang ada di lokasi kebakaran, karena kondisinya seperti di Rang Kayu Hitam ini kan di sana sumber air tidak ada dan masih harus dibuat embung-embung untuk membuat sumber air di situ sehingga bisa pasukan darat bisa melakukan pemadaman.
5: Menurut Danrem, keberadaan sumber air di sekitar lokasi kebakaran sangat penting untuk menunjang pekerjaan personel TNI, Polri, dan Satgas Gabungan yang terus melakukan pemadaman di lapangan. Dengan dukungan alat berat, pembangunan embung, serta pengerahan personil, penanganan karhutla diharapkan dapat berjalan lebih optimal meskipun menghadapi berbagai keterbatasan di lapangan. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sumi Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Pendengar, Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci telah menyerap 764 ton gabah kering panen atau mencapai 76,4% dari target yang ditetapkan. Laporan Desi Hermila.
7: Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci telah menyerap 764 ton gabah kering panen atau GKP, mencapai 76,4% dari target yang ditetapkan. Pimpinan Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci, Fahmi Hafiza Siregar, mengatakan, Bulog terus berkomitmen menyerap gabah petani sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan penyerapan gabah tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Secara nasional, Perum Bulog telah merealisasikan pengadaan gabah dan beras hingga mencapai 4 juta ton.
8: Harga masih sama, sesuai dengan ketetapan pemerintah, yaitu Rp6.500 per kilogram. Jadi bagi para petani, ketika ada pengkula atau siapapun yang berani membeli di bawah itu, jangan mau, karena Bulog selalu siap menampung harga, menampung gabah di harga Rp6.500.
9: Sampai saat sekarang ini sudah berapa banyak?
8: Kita sampai saat ini sudah menyerap sebanyak 764 ton atau 76,4% gabah dari target yang ditetapkan oleh pusat sebanyak 1.000 ton gabah.
7: Fahmi berharap penyerapan gabah ini dapat membantu petani memasarkan hasil panen sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga gabah di tingkat petani. Bulog juga menghimbau petani agar memanfaatkan program penyerapan gabah dengan memenuhi persyaratan dan standar kualitas yang telah ditetapkan. Desi Hermila, Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, kabut asap selimuti Jambi. Tim medis Taman Rimbo Zoo pantau kesehatan satwa. Kabut asap belum berdampak terhadap kondisi kesehatan satwa kebun binatang Taman Rimbo. Tim medis kebun binatang terus memantau kesehatan satwa. Laporan disampaikan Tati Wijaya.
5: Tim medis kebun binatang Taman Rimbo Jambi terus memantau kondisi kesehatan satwa di tengah kabut asap yang menyertai musim kemarau panjang ini. Hingga saat ini belum ditemukan dampak signifikan kabut asap terhadap kesehatan sebagian besar satwa yang berada di kebun binatang tersebut. Tenaga medis Lembaga Konservasi Kebun Binatang Taman Rimbo Jambi, Dr. Hewan Larasati Fatlen, kemarin mengatakan, pihaknya tetap melakukan pemantauan rutin untuk mendeteksi kemungkinan gangguan kesehatan pada satwa, terutama yang berkaitan dengan sistem pernapasan. Sejauh ini belum tercatat ada dampak yang signifikan kabut asap terhadap kondisi satwa. Meski demikian, kondisi kabut asap dan cuaca kering tetap menjadi perhatian.
10: Kan kalau karhutla ini sendiri kan sudah memasuki 3 bulan nih. Dari selama 3 bulan dengan kondisi asap, kabut asap dan juga kita itu berbarengan sama saat ini tuh kan kemarau panjang, terdampak panasnya juga lebih meningkat. Kalau untuk hewan-hewan yang terdampak sebenarnya saat ini tuh belum tercatat, belum ada dampak yang signifikan terjadi perubahan selama kabut asap. Kita penanganannya itu dari tim medis kebun binatang Taman Rimba, kita menyediakan air yang cukup untuk mereka berendam, mereka mandi, dan juga basah-basah. Kan ada beberapa satwa yang butuh untuk mandi selama masa kemarau ini.
5: Untuk menjaga kesehatan satwa, tim medis melakukan pemeriksaan fisik secara rutin setiap pagi dengan menerima laporan dari kiper atau penjaga satwa. Selain itu, pihaknya menyiapkan air yang cukup bagi satwa untuk mandi maupun berendam, terutama bagi jenis satwa yang membutuhkan perawatan tersebut selama musim kemarau. Tim medis juga mempertimbangkan pemberian tambahan nutrisi dan vitamin untuk membantu menjaga daya tahan tubuh satwa selama kondisi cuaca kurang bersahabat. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan agar kondisi kesehatan satwa di kebun binatang Taman Rimbo tetap terjaga selama kabut asap dan musim kemarau berlangsung. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pencegahan bullying atau perundungan di sekolah membutuhkan perhatian dari seluruh pihak, terutama dalam mengawasi interaksi antar siswa. Lingkungan pendidikan perlu memastikan setiap anak dapat mengikuti kegiatan belajar tanpa mengalami tindakan yang merugikan secara fisik maupun psikologis. Kepala UPTD PPPA Provinsi Jambi, Asi Noprini, mengatakan, anak-anak yang sedang mencari jati diri perlu didekati secara persuasif. Menurutnya, pemberian kasih sayang, perhatian, dan komunikasi yang baik menjadi bagian penting dalam mendampingi perkembangan anak agar mereka merasa dihargai dan dipahami.
11: Di sekolah itu, ya jelas ya, satu memang isi sekolah kan guru dan murid ya, mahasiswa, pengamanan dan sebagainya. Pengawasan lah lebih ditingkatkan lagi, terus pendekatan terhadap anak-anak ini lagi mencari jati diri, mungkin pendekatannya harus dengan persuasif, dengan ya dengan apa ya, manusiawi lah, karena anak-anak dibutuh kasih sayang.
1: Selain pengawasan di sekolah, sekolah juga perlu membangun hubungan yang terbuka dengan siswa agar mereka tidak takut menyampaikan persoalan yang dihadapinya. Dengan demikian, tanda-tanda perundungan dapat diketahui lebih awal dan penanganan bisa dilakukan sebelum masa berkembang lebih jauh. Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Musim kemarau di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi diwarnai 6 kejadian kebakaran lahan yang tersebar di 6 kecamatan. Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci telah menyerap 764 ton gabah kering panen atau mencapai 76,4% dari target yang ditetapkan. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Wendy De Citra dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
0: Yang telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

0: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja, wow.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
6: Tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah Sungai Penuh pagi ini yang sudah kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Dan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.